0: Lanjut di malam harinya Tuan Pro 2, untuk cuacanya juga masih cerah berawan dengan potensi asap di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Jadi hari ini kita full asap ya Tuan Pro 2, jaga kesehatan kamu dan juga pastiin kamu selalu stay safe di luar ruangan kalau terpaksa harus keluar ruangan, dan jangan terlalu banyak juga aktivitas di luar ruangan ya Tuan Pro 2, karena kondisi asap yang diperkirakan masih berlangsung sepanjang hari ini Tuan Pro 2. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumsel dataran terendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki adalah 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 96%. Sedangkan di wilayah dataran tinggi sekitar Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan adalah 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 98%. Jadi buat kamu yang dapat suhu udara paling tinggi tadi 35 derajat Celcius, semangat ya buat hari ini. Dan untuk peringatan dini cuacanya nih, Tuan Pro 2, yang harus kita perhatikan juga ada waspada potensi kemudahan terbakar lapisan permukaan tanah di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Jadi yang pasti jangan banget bakar sampah di sekitar kamu. Kalau ada warga yang bakar sampah, langsung laporin ya Tuan Pro 2. Langsung ditegur aja sebaiknya ya untuk menjaga lingkungan di sesama kita ya Tuan Pro 2. Dan itu dia info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Rosa featuring MK Click ya, lagunya Sinaran yang jadi salah satu pilihan lagu challenge di Bintang Radio Indonesia 2026 nih Tom Produa. Dan kabar baiknya nih, hari ini hari terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba nih ya, bakalan bertanding tuh terakhir kalinya untuk lagu challenge dari Bengkulu, dari Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Jagoan kamu harusnya dari Palembang dong ya Tom Produa. Ada Rian Alvaro dan juga Aura Kalista nih. Udah vote belum sih kamu Tom Produa? Kalau belum vote kayaknya harus vote deh ya di bintangradio.rri.id. Dan kalau kamu penasaran sama penampilan terakhir mereka berdua hari ini, nanti juga bakal di siarin di Prodo FM Palembang dan juga kanal YouTube RRI Palembang jam 10 nanti ya. Jadi kamu juga harus pantengin dan saksikan penampilan terbaik mereka di lagu challenge tingkat Korwil ini. Barangkali nanti jagoan kamu bisa lanjut ke tingkat antar Korwil dan ke tingkat nasional selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: 2. Masih baru di Via di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hayo, siapa yang masih euforia nih Indonesia yang menang 9-2 lawan Bangladesh? Ini ramai juga ya di media sosial ya. Ternyata yang lagi happy-happynya Indonesia, ada aja yang kepanasan ya teman Pro 2 ya. Dari netizen-netizen penggemar bola memang ada aja sih bagian yang positif, ada juga bagian yang toksiknya. Semoga kamu bukan bagian dari penggemar sepak bola yang toksik ya teman Pro 2. Apalagi kalau sampai timnya kalah dan malah berujung menghujat gitu ya pemain bolanya, apalagi sampai ke personalnya gitu tuh nomor 2. Karena di X juga lagi rame banget, yang di X dan thread ya, yang rame menghujat personal pemain bola timnas Indonesia nih, gara-gara ada yang gak seneng sama majunya Indonesia ke FIFA Asian Cup nanti nih nomor 2. Tapi yaudahlah ya, kita bahas yang kabar baiknya nih, Indonesia melaju ke FIFA Asian Cup 2026 dan bakalan melawan Thailand nanti nih ya. Dan pelatih timnas Indonesia John Hartman juga udah meminta untuk menyiapkan strategi permainan nih ya. Kalau menurut John menurut ketua umum paguyuban supporter timnas Indonesia Ignatius Indro bilang, para pemain Indonesia itu harus berani bermain cepat nih dari kaki ke kaki, dan pelatih John Hartman juga harus berani memainkan pemain-pemain yang punya kecepatan tuh. Dan jangan lupa juga tuh, kita harus lihat juga ya, pemainan yang lambat, mudah terbaca dan monoton waktu di pertandingan melawan Singapura ataupun Malaysia. Jadi pertandingan lama tuh bisa jadi evaluasi banget buat tim Indonesia nantinya. Ya, buat pecinta sepak bola, kita pastikan untuk terus berikan dukungan ya kepada skuad kebanggaan kita di final FIFA Asian Cup 2026 nanti. Dan kalau kamu penasaran untuk info-info update tentang pertandingannya, bisa langsung baca aja di rri.go.id.
1: Jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Masih bareng di Via Dispa dan selamat pagi teman Pro 2 di 91,6 FM Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Tadi barusan kamu dengerin lagunya Benson Boone, Mr. Electric Blue, request dari Gandhi di Pelaju nih, yang mau ditemenin paginya biar lebih semangat juga nunggu kuliah daringnya. Masih kuliah daring ya teman Pro 2 ya, beberapa kampus ya, tapi ada juga yang masuk tatap muka ya, sama kayak beberapa sekolah yang juga udah tatap muka ya, walaupun di kondisi kabut asap yang kayak gini nih ya. Tapi kebanyakan sih masih mengumpulkan survei lagi ke orang tuanya dan juga minta surat-surat pernyataan dari orang tua nih untuk mau tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Kebanyakan orang tua ya katanya sih lebih pengennya anaknya tatap muka. Tapi kalau kita pikirin lagi ya, di kondisi kualitas udara yang saat ini, kayaknya memang satu-satunya jalan tuh pembelajaran jarak jauh ya, kalau mau mengutamakan kesehatan anak-anak kita ya teman-teman ya. Dan buat kamu sendiri ini gimana nih kondisi

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

terbaik kamu. Nita tadi masih ada apanya? Masih ada asapnya. Ya ampun. Dari tadi subuh ya, udah seribuan kualitas udaranya juga masih berbahaya. Dan sekarang bukannya membaik, ternyata malah memburuk nih untuk Ompro 2, mencapai 1700 ya angka PM 2,5 nya. Ini berbahaya banget Ompro 2 ya. Bahkan laporan juga dari Aisyah di veteran ya, katanya penampakan di luar ruangan itu malahan kuning ya, saking berkabutnya tadi nih Ompro 2. Aduh, dia juga Aisyah mempertanyakan nih, bakalan ada hujan buatan gak sih di kota Palembang? Nah itu dia Ompro 2 ya. Kalau yang aku lihat dari in update bpbd.sumsel, baru 3 Oktober lalu nih ya, ada operasi modifikasi cuaca OMC, tapi di wilayah Oki, Oku Timur, Muara Nim, dan Prabu Muli aja nih Ompro 2. Kapan ya kira-kira di Palembang juga bakalan ada OMC mungkin ya. Semoga aja kita tunggu segera ya, karena ini juga patut dipertanyakan terus ya untuk penanganan karhutla ini. Tapi kita apresiasi dulu untuk tim Satgas BPBD yang selalu jadi garda terdepan karhutla ini ya Ompro 2 ya. Dan gak cuma BPBD aja yang harusnya menangani penanganan karhutla ini, karena kita juga mempertanyakan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga kolaborasi semua pihak untuk penanganan karhutla ini.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sambil kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Produk film Palembang teman terbaik kamu bareng sama Divi ya di pada hari ini tahun berdua ya untuk di jam-jam segini ya. Setelah tadi aku infoin kualitas udaranya nyampe 1700 ya masih lah di kategori berbahaya walaupun turun jadi 1100 ya, tapi tetap aja nih kualitas udaranya tuh bikin sesak nafas banget kayaknya sampai masuk ke ruangan juga ya. Gimana nih kondisinya di kantor kamu atau di rumah kamu, apakah juga sampai tembus tembok gitu ya? Asapnya punya kekuatan super kali ya sampai tembus tembok ya. Dan buat kamu yang tanya-tanyain juga update terbaru dari BPBD, apakah akan ada OMC atau operasi modifikasi cuaca lainnya, kita tunggu aja nanti ya teman berdua ya, bakalan ada info terbaru. Dan kalau kamu penasaran juga bisa update terus di rri.co.id.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

musisi Isyana Saraswati untuk membawakan lagu Pancasila dengan aransemen musik orkestranya. Kalau menurut Olivia, karakter vokal Isyana itu tuh kuat banget dan ada latar belakang opera juga tuh. Jadi cocok sama karya musikalnya Pancasila ini dong, Bro Dewa. Selain kualitas suara, Olivia juga bilang kalau Isyana tuh punya daya tarik tersendiri gitu ya bagi masyarakat, terutama kalangan generasi muda nih. Apalagi Isyana juga punya karakternya tersendiri dan punya album yang genrenya tuh unik juga ya tuh, Bro Dewa. Nah, di lagu Pancasila versi orkestra ini juga melalui perjalanan yang panjang banget pastinya ya, dari produser Olivia sampai bersama tim-timnya juga untuk mengeksplor berbagai genre

beberapa aransemen itu mereka pilih versi orkestra tuh supaya mereka bisa menjaga marwah Pancasila menurutnya ya. Dan sebelum tahap produksi juga tim

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Divya di Spada edisi Kita Indonesia di jam 9 ini ya. Aku bakal bahas info terupdate tentang nilai-nilai keindonesiaan pastinya. So jangan kemana-mana, tetap di Radio FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: 91,6 FM Produa RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. It's Pada edisi kita Indonesia dari jam 9 sampai jam 10 nih ya, buat nemenin kamu sama update terbaru yang bikin kamu makin cinta sama nilai-nilai keindonesiaan pastinya. Dan kalau bahas nilai-nilai keindonesiaan, tentunya budaya Indonesia yang jadi hal utama untuk generasi muda untuk terus dilestarikan ya teman Produa. Tapi ada banyak cara ya untuk melestarikan budaya Indonesia nih, salah satunya dengan mencintai budaya lokal dan juga melestarikan budaya lokal dengan pagelaran-pagelaran nih. Nah, ada mahasiswa dari PGSD Universitas Sriwijaya juga yang menyelenggarakan pertunjukan dengan mengangkat legenda Gua Putri dan Si Pahit Lidah yang bakalan berlangsung tanggal 12 Desember nanti nih tahun 2022. Dan mereka juga menekankan nih pandangan mereka tentang nilai-nilai budaya Indonesia yang harus dilestarikan oleh generasi muda. Nah, nanti aku bakal puterin rekaman wawancara mereka. Ada mahasiswa PGSD Universitas Sriwijaya, Muhammad Ridho Nugraha, dan juga Felicia Ratu Widayana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi, teman Prodo.
2: Selamat pagi, teman Prodo.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tanggai.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: 2. Masih di Spada edisi kita Indonesia bareng sama Divi atau Om Pro 2 yang tadi udah spill juga ya, mahasiswa PGSD Universitas Sriwijaya yang bakal menyelenggarakan pagelaran kesenian Anantara judulnya ini Om Pro 2, dan mereka juga menyampaikan pernyataan mereka nih tentang gimana sih menarik minat mahasiswa atau generasi muda untuk merawat seni dan budaya Indonesia. Ada Felicia Ratu Widya Dana dan juga Muhammad Ridho Nugraha. Ini dia wawancara selengkapnya.
1: Kalau menurut saya sih memang mungkin karena berkembangnya dunia ya, apalagi sosmed ya, di dunia digital kita mungkin lebih banyaknya terpapar kayak dance-dance gitu kan, pengaruh global juga kayak dari luar negeri itu sudah sangat-sangat banyak sekali kita jumpain, sehingga kayak hal-hal kesenian tradisional bahkan muatan lokal di tempat kita sendiri itu beberapa anak muda mungkin masih ada yang belum tahu gitu kan, atau belum mengerti lebih banyak gitu kan mengenai legenda ataupun budaya-budaya yang ada gitu kan di tempat mereka sendiri gitu. Okay. Sehingga dengan adanya acara-acara pagelaran kesenian gitu kan, mengangkat kesenian budaya daerah tersendiri, itu sangat-sangat membuka mata untuk terutama kami-kami ini yang generasi muda ini untuk mengetahui budaya kesenian di daerah kita sendiri.
2: Kalau pribadi dari saya itu benar yang diucapkan sama Felis tadi, kita sebagai generasi muda itu perlu buat melestarikan dan budaya-budaya di sekitar kita. Maka dari itu kami mengangkat di Anantara ini temanya
1: kesenian lokal yang ada di Sumatera Selatan. Oh, tantangannya sendiri untuk kayak menarik mahasiswa supaya bisa berkecimpung di dunia kesenian, terutama kesenian lokal itu, mungkin beberapa orang ada yang menganggap ini kayak kuno gitu kan, kolot gitu kan, membahas hal-hal yang ada budaya-budaya di daerah sekitar kita ini. Mungkin itu sih tantangannya, maka dari itu kayak kata Ridho tadi kan, mungkin kita bakal lebih dekat untuk mengembangkan suatu kesenian ini tadi kayak lewat musik atau dari perkembangan kreativitas kita sendirilah untuk menarik teman-teman supaya mereka lebih tahu gitu kan bagaimana perkembangan kesenian yang ada di daerahnya.
0: Oke. Okay. Ya, itu dia teman Pro 2, rekaman wawancara bareng sama Felicia Ratu Widya Dana dan juga Muhammad Ridho Nugraha dari PGSD Unsri yang menyelenggarakan pagelaran budaya Anantara di Kita Indonesia edisi Kita Indonesia hari ini, Senin 5 Oktober 2026.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Kim Hye-yoon dikabarkan mendapat tawaran membintangi drama Korea Aesop's Romance, tetapi agensinya belum mengonfirmasi keterlibatannya. Drama tersebut merupakan adaptasi webtoon populer yang mengangkat kisah pekerjaan, persaingan, dan hubungan romantis dua karakter utama. Aktor Hwang Min-hyun juga dikabarkan mendapat peran utama sebagai Tae Isop, pewaris keluarga konglomerat yang menghadapi persoalan cinta. Informasi selanjutnya, Kementerian Kebudayaan menandatangani kontrak produksi 19 film narasi kepahlawanan yang dijadwalkan mulai diproduksi pada 2027. Proyek tersebut terdiri atas 6 film panjang dan 13 film pendek yang terpilih melalui proses penjurian. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, karya terpilih berpotensi memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendukung sineas Indonesia. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Prodia, sesaat lagi kita akan menyaksikan siaran Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwin 14 Belajar Sumba yang akan menampilkan penampilan para juara 1 sebelajar Sumba untuk putaran ketiga dengan membawakan lagu Challenge. Ini dia Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Belajar Sumba.
1: Teman terbaik kamu.

It's Greatest Event. Bintang Radio Indonesia 2026 Tiket Korwil 14 Belajar Sumba menampilkan juara 1 Sebelajar Sumba. Al Muhaimin Kembari El Marbuni, Septi Kronika Sihombing, Yonatan Jason, Hugis Imelka Putri, Kevin Ray Pakpahan, Syahira Farizatin Nisa, Muhammad Jaufa Aditya Putra, Marita Nurfiani, Rian Alvaro.

0: Greatest Event. Bintang Radio Indonesia 2026, tiket Korwil 14 Belaja Sumba, menampilkan juara 1 Sebelaja Sumba. Al Muhaimin Kembari Elmar Buni, Septi Kronika Sihombing, Yonatan Jason, Hugis Imelka Putri, Kevin Ray Pakpahan, Syahira Farizatin Nisa, Muhammad Jaufa Aditya Putra, Marita Nurfiani, Rian Alvaro, Aura Kalista Agus Wijaya. Siapakah yang akan mewakili Korwil 14 ke seleksi tingkat antar Korwil? Inilah tahap seleksi Bintang Radio Indonesia 2026, tingkat Korwil Belaja Sumba.
1: Pagi dan selamat datang kami ucapkan di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 putaran ketiga dengan lagu Challenge. Wow. Kami ucapkan juga selamat datang dan selamat menonton untuk teman-teman Pro2, Sobat RRI, teman-teman dari Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Untuk acara hari ini disiarkan secara langsung melalui Pro2 Network Belaja Sumba. Anda juga bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa teman-teman download melalui App Store maupun Play Store. Dan juga hari ini saya Elvira Damayanti yang tentunya akan memandu acara Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 untuk putaran terakhir, dan nanti teman-teman dari Belaja Sumba akan menyanyikan lagu Challenge. Dan tentunya teman Pro2 tidak lengkap rasanya kalau kita tidak memperkenalkan dewan juri yang sangat luar biasa yang sudah menilai dari awal hingga akhir. Dan yang pertama, juri Belaja Sumba yang akan menilai pada hari ini dari Bengkulu ada Kak Yulizar Zahari, penyanyi dan juga praktisi musik. Selamat pagi Kak Yulizar. Dan juga selain dari Bengkulu, ada juga dari Bandar Lampung, ada Kak Moza Degal Orvili Jenira, penyanyi dan juga vokal coach di JM Production. Boleh dong diberikan tepuk tangan dulu buat teman-teman Pro2. Dan selanjutnya, setelah dari Bandar Lampung kita bergeser sedikit, ada dari Jambi, ada Kak Gusti Rahayu, penyanyi dan instruktur musik. Selanjutnya dari Sungai Liat, ada Kak Dodi Rosado, penyanyi dan songwriter. Dan yang terakhir, ada dewan juri dari Palembang, Kak Denny Polandri, musisi dan coach musik. Luar biasa sekali, boleh sangat meriah sekali karena dewan juri yang akan menilai ini sangat luar biasa ya teman Pro2. Dan juga tentunya penilaian dari dewan juri ini dengan persentase 70% dan juga tetap 30%-nya voting dari seluruh teman-teman. Dan kami informasikan kalau voting ini akan ditutup siang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi ayo, karena ini belum pukul 12, jadi kalian boleh langsung vote sebanyak-banyaknya di website bintangradio.rri.id. Kami informasikan juga dan kami ingatkan kalau voting lewat dari jam 12 siang itu tidak akan dihitung kembali. Maka dari itu boleh vote sebanyak-banyaknya sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti para perwakilan Satker Belaja Sumba hari ini akan membawakan lagu Challenge pada putaran terakhir hari ini. Dan penasaran gak sih siapa yang akan mewakilkan Korwil 14 di tingkat selanjutnya? Langsung saja, tanpa kita menunggu-nunggu, peserta pertama kategori putra ada Al Muhaimin Kembare Elmar Buni membawakan lagu Malam Biru Kekasihku.

El Muhaimin kembare Elmar Buni dari RRI Bengkulu yang membawakan lagu Malam Biru Kekasihku. Kalau tadi kita dari kategori putra nih teman Pro 2, masih dari perwakilan RRI Bengkulu, sekarang kita ke perwakilan putri terlebih dahulu. Ada Septi Kronika Sihombing yang akan membawakan lagu Takkan Apa.

Safety Crow dikasih Hombi dengan lagu Takkan Apa. Boleh dong diberikan tepuk tangan kembali biar lebih semangat lagi. Dan juga teman Pro 2 serta Sobat RRI dari peserta RRI Bengkulu nih, boleh dong silakan voting lagi sebanyak-banyaknya di link bintangradio.rri.id karena votingnya bakalan tutup di jam 12 siang ini ya. Jadi kalian bisa voting sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Limitnya jam 12 siang. Kalau lewat dari jam 12 siang, votingnya tidak akan dihitung kembali nih. Kami informasikan kembali kalau penilaian juri 70% dan juga votingnya 30%. Jadi ayo dong, dimulai dari sekarang, gunain jarinya buat voting sebanyak-banyaknya. Kalau tadi kita sudah saksikan bersama penampilan dari RRI Bengkulu, baik kategori putra dan juga kategori putri. Selanjutnya, kita akan ke RRI Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, untuk kategori putra, Yonatan Jason membawakan lagu Malam Biru Kekasihku. Cool.

Jonathan Jason yang membawakan lagu Malam Biru Kekasihku. Kalau tadi dari kategori putra, selanjutnya masih dari RRI Bandar Lampung, teman Pro 2. Tapi kali ini kita akan menyaksikan penampilan dari kategori putri atas nama Hugis Imelka Putri membawakan lagu Cintaku Padamu.

Hugi si Melka Putri dengan lagu Cintaku Padamu. Tepuk tangan kembali dong teman Pro 2 dan juga Sobat RRI. Tadi adalah penampilan dari peserta RRI Bandar Lampung. Jadi buat penggemarnya Yonatan Jason dan juga Hugis Imelka Putri, ayo dong voting sebanyak-banyaknya di link bintang radio rri.id. Ingat ya, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kalau udah lewat nih dari jam 12 berarti zong, votingnya tidak akan terhitung lagi. Jadi mulai dari sekarang voting sebanyak-banyaknya, dukung idola kalian. Kalau tadi kita menyaksikan penampilan dari perwakilan RRI Bandar Lampung, selanjutnya teman Pro 2, kita akan menyaksikan perwakilan dari RRI Jambi. Untuk kategori putra ada Kevin Ray Pakpahan membawakan lagu Semut Hitam.

Kevin Ray Pakpahan dengan lagu Semut Hitam. Boleh dong supportnya, tepuk tangannya kembali buat Kevin. Messi dari RRI Jambi nih, teman Pro 2 dan juga Sobat RRI. Kalau tadi kita menyaksikan kategori putra, selanjutnya kembali kita akan menyaksikan untuk kategori putri. Perwakilan dari RRI Jambi ada Syahira Farizatin Nisa dengan lagu Takkan Apa.

0: Syahira Farizati Nisa dengan lagu Takkan Apa dari RRI Jambi. Mana nih pendukungnya Syahira dan juga Kevin Ray? Boleh dong di voting juga sebanyak-banyaknya. Siapin handphonenya, buka link bintang radio rri.id dan voting sebanyak-banyaknya sebelum jam 12 siang hari ini. Kalau lebih dari jam 12 berarti votingnya udah gak dihitung lagi nih Sobat RRI dan juga pemirsa serta teman Pro 2. Kalau tadi kita lihat penampilan dari RRI Jambi, selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke RRI Sungai Liat. Untuk kategori putra ada Muhammad Jova Aditya Putra dengan lagu Malam Biru Kekasihku.
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jova Aditya Putra, saya dari RRI Sungai Liat.

0: Jaufa Aditya dengan lagu Malam Biru Kekasihku. Masih dari RRI Sungai Liat, kalau tadi dari kategori putra, kita kembali ke kategori putri. Perwakilan dari RRI Sungai Liat ada Mareta Nurfiani dengan lagu Takkan Apa.
1: Halo, perkenalkan saya Mareta, saya dari RRI Sungai Liat.

Moreta Nurfiari dengan lagu Takkan Apa dari RRI Sungai Liat. Wow, mana nih pendukungnya Moreta dan juga Jova dari RRI Sungai Liat. Teman Pro 2, voting kembali nih sebanyak-banyaknya. Karena sekarang sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, sebentar lagi juga mau jam 12 siang nih. Jadi ayo dong ambil HP-nya, buka website bintangradio.rri.id. Sebanyak-banyaknya. Dan juga siaran langsung ini bisa kalian lihat secara langsung melalui YouTube RRI Palembang. Jadi boleh mampir dulu ke YouTube RRI Palembang, like, comment, and juga subscribe sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kalau tadi kita menyaksikan penampilan dari dua peserta dari RRI Sungai Liat, dan kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan RRI Palembang. Untuk kategori putra, Darian Alvaro membawakan lagu Ada Kamu.

Rian Alvaro dengan lagu Ada Kamu. Tepuk tangan kembali dong buat pendukungnya Rian. Wow, dari Palembang nih teman Pro 2. Tadi kita sudah menyaksikan untuk kategori putra Rian Alvaro. Dan saatnya untuk peserta terakhir hari ini kategori putri perwakilan dari RRI Palembang. Aura Kalista Agus Wijaya dengan lagu Sinaran.

0: Aura Kalista Agus Wijaya untuk peserta terakhir dari RRI Palembang. Wow, itu dia teman Pro 2 peserta terakhir kita pada hari ini dari RRI Palembang untuk kategori putra Rian Alvaro dan juga kategori putri ada Aura Kalista Wijaya. Dan selanjutnya boleh dong lagi voting kembali. Sekarang udah jam 11 nih. Nah sebentar lagi, 1 jam lagi waktunya buat teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI voting idola kalian sebanyak-banyaknya. Siapin HP-nya, siapin juga kuota internetnya dan segala macam untuk voting idola kalian di bintangradio.rri.id. Karena kalau udah lewat dari jam 12 siang, votingnya nggak dihitung lagi nih. Dan pada akhirnya nih, seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 hari ini resmi berakhir. Untuk pengumuman peserta yang lolos ke tahap selanjutnya akan diumumkan hari ini melalui Instagram rri.palembang. Jadi pantengin terus Instagram RRI Palembang dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri.palembang hari ini juga. Kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh peserta yang sangat luar biasa dan juga teman-teman panitia. Dan tentunya untuk Dewan Juri yang terhormat, teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI. Saya Alvina Damayanti, sampai jumpa di Bintang Radio 2027.
1: Terima kasih telah menyaksikan seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba. Bintang Radio Indonesia, ajang mengukir prestasi.
2: Ya, Sobat Pro 2, itu dia penampilan seluruh juara sebelajar Sumba di putaran terakhir Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 14 Belajar Sumba. Keren banget gak sih ya? Kayaknya semua pesertanya all out banget di putaran kali ini ya, Sobat Pro 2 ya. Menurut aku wajib banget kamu untuk tonton ulang siaran langsungnya di YouTube RRI Palembang. Dan juga nanti jangan lupa vote peserta terfavorit kamu. Kalau kamu dari Palembang wajib banget vote Aura dan juga Rian di bintangradio.rri.id. Karena nanti bakalan ditutup jam 12 siang ini. Ayo masih ada waktu 1 jam lagi. Jangan lupa untuk vote jagoan kamu ya teman Pro 2. Dan masih di Pro 2 FM Palembang juga. Nemenin kamu di santai siang hari ini. Di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Kalau kata Payung Teduh, wah jam segini tuh nginget masa kecil ya. Oke lah, karena lagi istirahat siang ya, kamu sambil makan makanan masa kecil kamu. Wah, pernah gak sih? Kita tuh kayak flashback aja cuma gara-gara kita makan sesuatu yang, wah dulu waktu kecil aku tuh suka banget lo makan ini gitu loh. Atau gak juga sih aroma tertentu aja yang dulu, misal nih masa kecil tuh sering banget kita rasakan gitu kan ya. Terus kayak terlintas lagi, wah aduh flashback lagi deh di masa kecil gitu kan ya. Kalau kamu ada gak sih teman pro 2, kayak ada sesuatu yang benar-benar mengingatkan kamu sama masa kecilnya kamu? Seru banget sih. Tapi tergantung, asal bukan kalau kayak orang slogannya masa kecil kurang bahagia. Oh enggak dong ya. Bahagia banget, itu sih yang benar ya. Oke lah, dan yang jelas kalau kamu pengen lebih bahagia lagi, waduh kebahagiaannya yong. Kamu bisa banget untuk WhatsApp aku di 0816 1106916, atau juga dari aplikasi RRI Digital. Jadi kalau kamu pengen banget dengerin lagu favoritnya kamu, aku bakal tungguin ya teman pro 2. Sambil nikmati suasana santai siang ya, kamu juga dengerin suaranya Resti Chandra.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: lucu banget dah. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang nggak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh nggak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
3: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
3: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
3: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
4: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya temen tanpa dibeda-bedakan.
3: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
4: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
3: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.
5: Beda.

Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Aku pengen banget nyapain nih buat kamu ya. Yang siang-siang kayak sekarang nih berasa panas banget. Tapi beneran deh, di luar sana tuh panas banget. Kayak suhu juga panas. Entah ya, beberapa temen tuh kayak mengilustrasikan ini kayak keluar asap dari bawah. Ngeri banget dari tanah maksudnya. Sampai segitunya ya. Dan mungkin kamu berasa juga gak sih di cuaca panas banget gini, yang berasa banget tuh haus. Kadang laparnya tuh gak terlalu, cuman hausnya luar biasa. Apalagi buat yang aktivitasan di luar rumah gitu kan, di luar ruangan teman Pro 2. Haus banget. Jadi yang ada malah kita tuh pengen banget mencari kuliner yang memang ini pas banget sama cuaca. Jadi diperhatiin banget nih teman Pro 2. Penting juga buat kita tuh kayak dapat asupan buah yang tinggi air. Itu bagus banget. Sekarang tuh ya, kalau kita melihat kan semangka yang merah merona itu, aduh bikin ngiler banget ya. Nah ternyata emang konsumsi semangka atau mungkin melon atau bisa jadi jeruk, ini tuh bisa banget untuk mencegah dehidrasi. Jadi boleh deh sebagai pilihan kuliner yang pas banget di musim panas gitu ya, kayak sekarang. Atau bisa jadi kayak makanan yang seger-seger, kayak salad sayur ya, atau mungkin salad buah yang seger. Dan itu tuh ringan banget di perut sih sebenarnya ya. Dan juga yang sebenarnya harus untuk dihindari di cuaca panas kayak sekarang nih, kuliner apa sih kira-kira? Ya, yang pasti berbobo gorengan atau makanan yang berlemak tinggi. Karena itu bikin tubuh kamu tuh cepat gerah. Gitu deh. Dan sebisa mungkin juga kayak harus membatasi makanan yang jangan sampai terlalu pedas deh, atau terlalu panas juga jangan sampai ya. Karena emang makanan panas ini bisa meningkatkan suhu tubuh dan bisa membuat kita tuh bakal cepat keringetan. Gak enak banget kan? Jadi kayak aduh, dehidrasi banget nih. Dan perhatiin juga nih kebersihan makanan kita teman Pro 2. Karena cuaca panas itu bikin makanan tuh jadi lebih cepat basi. Hati-hati ya. Gak mungkin dong kemakan makanan basi. Enak banget udah cuaca di luar panas. Hati ketan panas juga gara-gara salah konsumsi makanan. Jangan sampai ya. Jadi harus diperhatiin ya. Yes. Jadi cuaca di luar boleh panas, tapi kita harus tetap adem dong suasana hatinya.

0: Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Bu, adek tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
3: Oke, Bu.
4: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
4: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
4: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
4: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
4: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
4: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
4: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
5: Swasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

Lagu satu ini punya beberapa versi dari beberapa penyanyi, tapi jujur li aku suka semua versi Teman Pro 2 karena semua versinya itu bagus. Mungkin karena emang dari lagunya udah bagus sih, makanya pas denger versi-versi yang ada tuh, aduh makin bagus, makin keren ya. Oke lah, aku pengen nyapain buat kamu deh, selamat siang Teman Pro 2 yang jam sekarang ya, udah menikmati santap siang, udah mau semangat lagi karena memang udah harus melanjutkan aktivitasnya kamu juga. Banyak sih yang emang harus dilakukan gitu kan ya, dan itu tuh memang butuh banget fokus, kemudian tenaga ya kan, dan yang bisa bikin kamu bertenaga kembali salah satunya adalah datang dari makanan gitu deh. Akan ada perbedaan kamu udah makan sama belum makan ya. Aktivitasan orang udah makan sama orang belum makan tuh kelihatan sih Teman Pro 2 gitu sebenarnya ya. Oke lah, aku mau kasih kabar dalam dunia olahraga dulu nih sama kamu. Jadi kita mau melihat bagaimana Asian Games 2026 yang udah resmi ditutup ya. Dan ternyata memang ya Dubes RI itu langsung mengapresiasi perjuangan kontingen Indonesia gitu deh ya. Jadi emang Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini itu mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih dan juga ofisial Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 itu resmi ditutup di Stadion Paloma Mizuho di Nagoya, Jepang hari Minggu kemarin ya. Jadi memang Indonesia ini berhasil melampaui target perolehan medali emas yang ditetapkan sebelumnya ya. Tim Indonesia ini mengoleksi 5 medali emas dari target 4 emas. Jadi udah melewati target, alhamdulillah ya. Jadi emang pencapaian tersebut juga enggak lepas dari perjuangan seluruh kontingen serta koordinasi antara Shift the Mission, kemudian Komite Olimpiade Indonesia dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gitu deh ya. Kita lihat berapa perolehan untuk Indonesia. Jadi pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, Indonesia mengoleksi 39 medali ya. Terdiri dari 5 medali emas, 11 perak dan 23 perunggu. Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen akhir. Jadi gitu deh, udah bahagia banget nih karena udah melebihi dari targetan dari yang namanya ngedapatin piala atau trofi emas gitu deh Teman Pro 2. Medali emasnya dapat banyak kita gitu kan ya. Wow, udah di atas ekspektasi sih kalau aku bilang. Jadi gak penting dia peringkat berapa klasemen akhirnya, yang penting sudah bisa melampaui target yang ditetapkan pastinya.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju! Setuju.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Lagi dengerin lagunya Run, teman pro 2, dekat di hati. Meskipun jauh di mata, tapi yang penting dekat di hati dong. Gitu deh. Oke, apalagi ternyata kalau seandainya kamu tuh kayak pas denger satu lagu langsung inget sama seseorang, atau pas kamu melewati yang melintasi satu ke tempat gitu, terus kayak aduh, ini tempat yang pernah aku singgahi bersama dirinya. Oke lah ya. Tapi emang beberapa lagu tuh kayak punya kenangan tersendiri gak sih buat kita teman berdua? Kalau kamu ada cerita juga tentang beberapa lagu, boleh cerita sama aku deh di Prodo FM dong pastinya ya. Tapi nanti dulu nih, sebelum aku akhiri untuk segmen olahraga, aku mau ajak kamu dulu teman Prodo untuk menyimak siapakah juara MotoGP Jepang. Siapa lagi dong kalau bukan Marc Marquez yang berhasil kembali ya, kembali loh ini menjadi juara ya, menjuarai MotoGP Jepang setelah menaklukkan George Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi hari Minggu kemarin ya, 4 Oktober 2026. Dan emang kemenangan ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut mendekati puncak klasemen kejuaraan dunia, dan selisihnya adalah 2 poin. Marquez sendiri melengkapi kemenangan sprint ya sehari sebelumnya dengan menaklukkan Martin yang emang memulai balapan dari pole position. Nah, pembalap Spanyol itu tuh ya memastikan kemenangan setelah menyalip Martin pada pertengahan lomba dan memperlebar keunggulan hingga garis finish. Martin juga harus puas yang menempati posisi kedua setelah mempertahankan persaingan sengit melawan Marquez. Sementara untuk Marco Bezzecchi, ini melengkapi podium setelah mengamankan posisi ketiga dari tekanan Enea Bastiani. Dan yang pasti pada putaran terakhir dong ya. Di awal balapan 24 putaran tersebut, Martin emang langsung memimpin ya selepas start dan mempertahankan posisi terdepan menuju tikungan pertama. Marquez tetap berada di urutan kedua nih. Sementara ada Pedro Acosta ya, itu kehilangan 2 posisi dan turun ke urutan kelima gitu. Bezzecchi kemudian langsung menempati posisi ketiga ya teman pro 2 gitu deh. Pokoknya itu adalah urutan-urutannya. Sementara kita harus bilang congratulations lagi-lagi sang jawara ini selalu deh ngedepanin ya, mendapatkan, mengamankan juga posisi sebagai juara MotoGP. Dan kali ini MotoGP Jepang 2026 tetap dipegang sama Marc Marquez. Congratulations. Oke, kelar ini aku bakal hadir buat kamu, tapi infonya kita ganti. Kita gak akan ke olahraga lagi, tapi ke entertainment.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

lagu satu ini memang pas banget momen punya ibu pekerja gitu kan ya. Beberapa ibu tuh sampai mewek dong teman Brodo. Aku lihat di postingannya Arda sama Tantri ya waktu itu pas awal banget kemunculan lagu satu ini. Wah, komennya ya mewakili banget para ibu pekerja yang apalagi lagi butuh banget anak yang memang pengen banget terus didampingin. Momennya anak tuh masih harus dibersamai banget gitu misalnya ya. Tapi ibunya sibuk banget gitu deh. Makanya hadirlah lagu ibu pekerja yang emang sih notabenenya adalah pengalaman pribadi dari seorang tantri. Yah gitu deh ya. Banyak kok lagu-lagu yang kita ngerasa ini kayaknya relate banget sama kita. Gitu sih teman Pro 2. Oke, yang jelas kabar-kabar dari dunia entertainment aku bakal hadir buat kamu ya teman Pro 2 sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi kira-kira apa sih yang pengen kamu dengerin? Lagu apa? Atau kabarnya siapa yang lagi pengennya kamu kepoin banget? Ya udah, kasih tahu aku yuk. Biasa ya. Nomor yang biasa yang selalu aku sounding sama kamu dan mudah-mudahan jadi hafal di luar kepala kamunya ya. WhatsApp-nya Prode FM 0816-1106-9916 atau bisa juga ke aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital. Boleh banget teman Pro 2. Yang belum punya aplikasinya, aku bakal ajak kamu untuk download dulu deh. Bisa di Google Play Store atau juga bisa di App Store, bebas lah ya. Untuk para pengguna Android ya, maksudnya di Google Play Store. Kalau pengguna iPhone ya udah di App Store, oke? Jadi kamu tuh bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, RRI manapun yang pengen kamu dengerin di seluruh Indonesia, bisa banget cuma dari satu aplikasi RRI Digital.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikuti.

Dari Adera teman Pro 2, lagunya adalah Muara. Aku udah puterin buat kamu ya. Dan tau gak sih sekarang ini ada yang lagi concern banget untuk mengangkat lagu keindonesiaan ya. Salah satunya adalah Olivia yang ceritanya dia ini udah merilis lagu Pancasila. Wow. Jadi maksudnya itu memang pengen banget tuh kedekatin nilai kebangsaan lewat musik. Itu sih tujuannya gitu sih teman Pro 2 ya. Oke, jadi Olivia yang aku maksud adalah Olivia Zalianti. Tahu dong ya. Jadi dia adalah produser lagu Pancasila juga teman Pro 2 yang menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Jadi emang karya tersebut mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan ya. Jadi emang kalau kata Olivia sih, gagasan ciptain lagu Pancasila ini berangkat dari keinginannya menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Dia tuh berharap nih ya kalau masyarakat tuh gak sekedar hafal setiap sila aja, tapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik. Maunya gitu ya. Jadi musik itu kan mempunyai kekuatan emosional yang bisa membantu pesan kebangsaan itu tersampaikan lebih mendalam ya kepada pendengarnya. Jadi kayak perpaduan melodi sama lirik, nah itu tuh diharapin mampu menghadirkan kedekatan emosional sehingga emang nilai-nilai Pancasila bisa lebih mudah dihayati sama masyarakat gitu deh teman Pro 2. Jadi emang dalam proses kreatifnya Olivia ini mempertahankan seluruh teks 5 sila Pancasila tanpa menambahkan ataupun mengubah satu kata pun. Dia tuh memilih untuk pendekatan tersebut ya, supaya pesan utama dasar negara tetap utuh meskipun disampaikan melalui format musikal yang berbeda gitu deh. Tapi salut sama Olivia ya. Jadi mau banget ya dengan kesadaran penuh menghadirkan lagu Pancasila. Jadi yang ada malah pendengar gitu ya, yang dengerin lagunya itu bisa menghayati nilai-nilai dasar negara dan melakukan pendekatan ini melalui pendekatan musik yang emang lebih menyentuh emosional. Keren banget nih ya. Kira-kira ada lagi gak sih teman Pro 2 gebrakan-gebrakan lainnya dari setiap generasi ya, supaya tetap bisa mempertahankan ingatan terutama untuk generasi-generasi terbaru, generasi muda, Gen Alpha terutama ya, untuk pentingnya memahami Pancasila.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joska.

yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Chuska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Chuska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Chuska?

Tapi tenang aja, ternyata foundernya itu langsung mengklarifikasi dan langsung meminta maaf, merespons aja sih sebenarnya. Jadi emang termasuk kayak ya menyayangkan banget gitu kan ya. Gitu aja sih apa yang sudah terjadi sama Kak Arya Ricis. Dia tuh kan langsung pengen naik helikopter Fly Bali itu kan. Nah itu tuh awalnya tuh. Dan dia langsung menceritakan pengalamannya, diunggah di akun YouTube-nya juga nih teman Pro 2. Dan langsung heboh, langsung rame deh pada saat itu gitu lah ya. Dan langsung juga dapat respon balik dari founder dan juga direkturnya Fly Bali gitu aja. Jadi minta maaf untuk pengalaman pelayanan yang kurang berkenan, itu pasti nih teman Pro 2 ya. Dan emang menyesalkan juga sikap salah satu anggota timnya yang emang dinilai kurang ramah, kurang

Everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak-anak.

olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

Banyak banget informasi keren bakal aku update buat kamu tentang hiburan. Dan juga nanti di pukul 16 seperti biasa juga akan ada tamu spesial yang bakal ngobrol, yang biasanya anak muda dong. Anak muda yang keren, yang kreatif, nomor 2 bakal ngobrol bareng kita. Ya, jadi buat kamu tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola.

Teman terbaik kamu. Wow, setelah lama gak comeback Teman Pro 2, akhirnya Ungu comeback lagi dengan lagu terbarunya. Ini soundtrack film sih Teman Pro 2, kalau kamu udah lihat, udah nonton juga ya. Ini model video klipnya itu si anak Pasha sendiri. Dan lagunya juga masih tentang galau Teman Pro 2. Jadi gak jodoh ya, yang satunya ke utara, yang satunya ke selatan, gak ketemu dong. Tapi kalau udah gak jodoh ya udah Teman Pro 2. Mau diapakan, kalau dipaksakan nanti bakal gak bagus juga Teman Pro 2. Jadi kata Ungu sih ya udah berpisahlah aja gitu ya. Oke, kita masih di sore ceria Teman Pro 2. Aku mau update dulu informasi seputar Kota Palembang Teman Pro 2. Jadi hari ini Kota Palembang Teman Pro 2 kembali memburuk ya untuk kualitas udaranya. Itu ada di konsentrasi partikulat halus ya. Jadi levelnya bahaya banget ini. Bahkan angkanya sangat tinggi ya. Dia berdasarkan pemantauan stasiun PM25 Musi 2 Palembang dan stasiun PM2.5 Talambututu ya milik BMKG itu, kualitas udara berada di level berbahaya bahkan sejak dini hari sampai pagi hari. Siang ini pun Teman Pro 2, sore ini pun kayak masih pekat banget Teman Pro 2 ya. Udah kayak di Dieng gitu. Kalau di Dieng enak dingin ya, tapi kalau di Palembang kayaknya penyakit ya Teman Pro 2 kalau kamu kebanyakan aktivitas di luar gitu ya. Dan juga Teman Pro 2, sekali lagi ini cuaca kita levelnya berbahaya atau hitam sejak pagi dini hari, bahkan yang Talambututu itu angkanya sangat tinggi Teman Pro 2 ya, karena di daerah sana kayak di daerah Jakabaring juga kan masih banyak perpohonan Teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap sekali lagi Teman Pro 2, kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga orang-orang tersayang kita Teman Pro 2 ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: cuma dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

91,6 Prodo FM paling buat teman terbaik kamu. And now with our release mana teman Prodo sesi potren. Gak tau ya kalau dengar lagu yang satu itu teman Prodo 2 bawahnya itu kayak pengen nangis sedih gitu teman Prodo 2 ya. Kayak ingat sama seseorang yang udah gak ada lagi teman Prodo 2 ya. Dengan segala kekurangan kita, mungkin pas kita udah punya, bisa dibilang kata Eno tuh gak banyak, tapi cukup teman Prodo 2 buat kita bisa bagi sama orang tua gitu ya. Tapi ketika kayak perekonomian tuh kayak stabil, orang tersebut udah gak ada tuh kayaknya sedih banget teman Prodo 2 ya. Tapi gak apa-apa teman Prodo 2, kalau bisa mungkin kalau udah gak ada orang tua lagi bisa kasih ke keluarga kamu yang lainnya teman Prodo 2 ya. Sekarang udah pukul 15:45, nanti tepat pukul 16 teman Prodo 2 seperti biasa di studio Prodo 2 kita bakal ngobrol bareng salah satu ini sangat berprestasi karena banyak banget teman Prodo 2 prestasinya ya. Dia tuh seorang talent mulai dari model, presenter dan pokoknya semuanya dijabanin teman Prodo 2 ya. Dan kita bakal ngobrol sama Keiko Atsuko di sore ceria untuk hari ini. Bakal live YouTube juga dari Prodo dari Palembang. Kamu juga bisa live chat, pengen nanya boleh banget nanti di jam 16 sampai jam 17 ya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: 91 kepada Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu dan teman Pro 2. Seperti aku spill tadi ya, di pukul 16 sampai pukul 17 aku bakal ngobrol teman Pro 2 dengan salah satu idola ya. Ini masih muda banget teman Pro 2. Kalau ngomongin prestasi itu udah banyak banget ya. Untuk talent-talent ini kayaknya udah di babak habis. Dia ini presenter ya, presenter, model, dan juga terakhir mendapatkan jadi wakil satu duta jurnalistik ya Sumatera Selatan 2026. Dan please welcome, ini dia, ada Keiko Atsuko. Hai.
1: Hai teman-teman Pro 2.
0: Iya, apa kabar nih Keiko?
1: Baik dong Kak, pastinya.
0: Baik ya, iya. Oke. Boleh deh langsung kenalan sama teman Pro 2, silakan Keiko.
1: Hai semuanya, teman-teman Pro 2, kenalin aku Keiko Atsuko, atau kalian lebih kenal dengan Keiko ya.
0: Oke, sekarang usianya berapa?
1: Gimana Kak?
0: Usianya berapa Keiko?

0: Oh gitu. Sekarang Keiko ngikut duta jurnalis gitu. Keiko juga seorang presenter kan.
1: Oke. Ya. Oke, okay, berarti awal karirnya itu jadi model dulu ya.
0: Iya jelas. Soalnya kan di model tuh kayak melatih kepedean gitu ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Tapi kalau public speakingnya gimana Keiko?
0: Kalau public speaking itu diajarin mama.
1: Oh diajarin mama ya. Kamu gak ikutan les khusus kah? Atau mungkin pas ikutan model baru nanti ada materi public speaking atau gimana?
0: Waktu ikut di manajemen model dulu, Keiko itu cuman latihan model ya kalau seingat Keiko. Soalnya itu juga udah lama, Keiko juga lupa-lupa ingat gitu kak.
1: Oke. Kenapa nih Keiko? Kamu tertarik di dunia entertain lah seperti itu ya, presenter, model, teman berdua. Ya ini kan masuk ke entertainment gitu ya, masuk berani untuk menginjakkan

0: lagi gitu kan. Kiki juga bingung gitu.
1: Gimana kok kalau kamu ngelihat kamu yang dulu kok?
0: Yang dulu itu
1: karena kamu tuh dulu tuh imut banget kok, imut terus sama kayak jemput temakan lucu-lucu deh gitu ya. Tapi kamu ngerasa aduh ini malu gitu atau gimana sih, atau wah keren banget nih dulu gitu, pede banget gitu.
0: Iya kan, Keika kan kalau ngelihat diri Keika yang dulu tuh kayak ih lucu banget, iya, anak siapa ini
1: gemes gitu. Gemes foto-fotonya gitu ya.
0: Ya terus mana dulu kan masih gembul kan.
1: Iya. Sekarang udah kurus sama umur 2 ya. Tapi kalau misalkan ada lomba-lomba kayak gitu lagi, kamu masih pengen ikut kok? Tema-tema gitu.
0: Boleh sih masih, tapi masih ya, agak dikurangin karena Keika mau lebih fokus ke public speaking gitu.
1: Oh, public speaking ya.
0: Iya.
1: Pengen udah mau ini kayaknya udah masuk ke dunia pageant juga atau mampu 2 ya, duta jurnalis juga nih.
0: Iya Kak, yeah, duta jurnalis.
1: Aha, oke. Okay. Gimana Niko, kalau dari sekolah kamu, teman-teman kamu dengan profesi kamu, apa sih profesi, dengan kegiatan kamu yang sekarang gitu ya, dengan banyak banget sih kalau bisa dibilang gitu. Kalau misalkan dari sekolah gitu, support gak sih?
0: Untuk sekolah support pastinya, terutama waktu Keiko ikut FTBI kemarin kan Kak, para guru itu support gitu, ngucapin selamat gitu. Okay. Terus untuk para teman-teman Keiko juga mereka baik-baik semua. Kalau Keiko share ini tadi kayak Keiko share link yang itu tadi kan, link live gitu, mereka pada nanyain jam berapa Kei mulainya.
1: Oh, gitu, gitu. Ya? Jadi mereka kayak antusias juga pengen nonton gitu ya.
0: Iya.
1: Boleh dong absen di live YouTube ya, karena kita live chat juga teman Pro2 di streaming, nanti aku bacain nih langsung sama Keiko ya. Silakan boleh live chat tentunya teman Pro2 di Pro2 RI Palembang. Atau juga kamu boleh WhatsApp kalau pengen nanya apapun tentang Keiko, pengen sharing juga boleh kok ya. Silakan langsung aja teman Pro2, kamu bisa cek aja di Instagram, di Instagram, di YouTube ya, tentunya di Pro2 RRI Palembang. Tetap terus stay tune di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal balik lagi kok ya,
0: iya,
1: di sesi kedua. Siap.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: kepada Brodo FM, Palembang tempat terbaik kamu. Dan masih bareng Keiko Atsuko, teman Pro 2, presenter dan juga model ya. Jadi memang udah pas banget sih teman Pro 2, prestasi-prestasi udah didapetin oleh Keiko. Setelah beberapa kali udah sering banget ikut model teman Pro 2, dan akhirnya nih Keiko masuk ke dunia pageant. Ini pageant pertamanya untuk Duta Jurnalis 2026 ya? Kok ya?
1: Untuk Duta Jurnalis ini yang pertama gitu. Tapi untuk duta yang lain itu Keiko juga pernah ada ikut.
0: Oh, ada juga?
1: Iya.
0: Apa duta apa?
1: Duta anak kalau gak salah waktu itu.
0: Oh, duta anak?
1: Iya.
0: Tahun berapa kok?
1: Tahun 2024 apa 2023 ya?
0: Keiko oh, oke. Okay. Waktu itu dapat gelar apa?
1: Waktu itu dapat gelar apa ya? Keiko tuh lupa ya, yang Keiko inget tuh ya, itu tuh yang paling banyak senyum, paling banyak ketawa. Apa ya, Keiko juga lupa sih.
0: Oh gitu.
1: Agak lama.
0: Oke, okay, 2024 ya.
1: Iya.
0: Itu pageant pertama. Dan iya, ini untuk duta jurnalis, ini bisa dibilang apa, batu loncatan atau mungkin bisa dibilang kayak lebih mendewasakan diri gak sih Ko? Untuk duta jurnalis ini kayak perpindahan kamu lah ya, dari yang dulu kan anak-anak menuju ke bisa dibilang remaja gitu.
1: Iya, untuk duta jurnalis ya itu pasti lebih mengutamakan apa ya, pemikiran, karena kami jurnalis gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi harus memberi informasi ke orang-orang gitu.
0: Betul.
1: Kami juga harus ngecek dulu informasinya ini benar atau enggak gitu.
0: Iya, yang akurat gitu,
1: iya,
0: ya, enggak hoax teman berdua ya. Tapi kenapa nih Keiko, kamu ikut duta jurnalis nih? Awal-awal tuh kenapa nih?
1: Keiko, sesuai kata Keiko tadi, Keiko kan sering ngomong ya orang ya. Dan jurnalis tuh ya sejenis kayak gitu kan. Keiko juga sering buat konten edukatif. Jadi Keiko ngerasa jurnalis nih cocok, makanya Keiko mau ikut gitu.
0: Oke. Dan ini kapan nih diadakannya nih?
1: Kapan ya?
0: Tahun ini ya?
1: Iya, tahun ini. Tapi bulan berapa ya kalau gak salah? Dua bulan yang ini Oktober kan ya? Dua bulan yang lalu apa ya?
0: Agustus, Juli,
1: iya,
0: Agustus gitu ya?
1: Iya kayaknya, okay. Keiko juga
0: okay.
1: Gak inget.
0: Kalau duta jurnalis tuh apa sih kok yang dipelajari gitu? Atau mungkin apa sih dari teman-teman panitia gitu? Atau mungkin dewan juri yang sering mereka tanyakan gitu?
1: Kalau yang sering mereka tanyakan ya, yang selalu nempel di otak Keiko yang ditegaskan itu, kita sebagai jurnalis itu harus memberikan informasi berdasarkan fakta
0: ya.
1: Tidak boleh yang hoax gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi kamu memang ada cita-cita pengen jadi jurnalis gitu, wartawan?
1: Iya, ada dong ada cita-citanya ya? Gitu, sejenis ada ya? Begitu ada pasti.
0: Oh, ada.
1: Karena itu mendekatkan diri dengan orang lain dengan cara yang bermanfaat,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya, sama orang-orang penting juga gitu ya.
1: Iya.
0: Wah bahaya nih di lapangan kalau ada wartawan secantik gini teman Pro 2 ya. Orang gak fokus liputan, jadi orang fokusnya ngeliatin Keiko. Jadi takutnya gitu ya. Oke, dan akhirnya Keiko ini menjabat wakil satu duta jurnalis gitu. Gimana Keiko perasaan pada saat itu?
1: Campur aduk ya. Keiko tuh pasti seneng banget dong. Tapi kayak badan Keiko ini udah capek waktu itu gitu. Selain ngapal buat speech gitu kan, hafalan yang lain gitu. Tapi alhamdulillah Keiko dapet jadi wakil satu gitu.
0: Oke. Berapa lama nih kemarin perjuangannya atau mungkin kayak karantinanya gitu?
1: Kalau kami itu kemarin gak ada karantina sih kak, tapi untuk latihan untuk nanti persiapan waktu grand final, semifinal gitu, ada.
0: Oke, okay. Ini duta jurnalis yang pertama atau mungkin yang keberapa kok?
1: Setahu Keiko ya kak, ini angkatan pertama.
0: Oh iya, pantesan makanya kayak baru denger nih ada juga duta jurnalis gitu ya. Ini ada kategori-kategorinya nggak?
1: Ada.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di kategori ada kategori SMP dengan kategori SMA.
0: Oke, okay. Kategori SMP sama SMA ya. Oke, okay, itu teman Pro 2 ya. Keiko kalau boleh tahu berapa bersaudara?
1: Anak tunggal,
0: anak
1: kak.
0: Tunggal teman Pro 2 ya. Jadi emang gak ada saudaranya gitu ya.
1: Iya,
0: jadi kalau di rumah sama mama gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah Keiko gimana nih kalau ngelihat dari model, jurnalis gitu, presenter juga teman berdua, mana sih yang paling kamu suka gitu?
1: Yang paling Keiko suka sih semuanya ya.
0: Semuanya karena ya, karena itu ya.
1: Ya menurut Keiko itu satu kesatuan yes. gitu loh.
0: Oke. Okay. Nah, Keiko juga teman berdua seorang presenter TV juga, TV lokal di Palembang ya.
1: Iya,
0: itu udah berapa lama kok?
1: Itu dari Keiko pertama kali waktu Ramadan ya, waktu bulan puasa. Apa ya, Keiko lupa 2 tahun yang lalu atau 3 berapa? Tiga okay. ya, tiga tahun.
0: Itu ngebawain program apa kok?
1: Kampung Dongeng.
0: Wow, Kampung yeah. Dongeng.
1: Jadi presenternya gitu kan.
0: Oh, terus, jadi ke lapang-lapang gitu ya? Atau gimana sih?
1: Enggak, itu Kampung kayak Dongeng? Kampung Dongeng tuh kisah gitu, oh, apa bercerita gitu kan.
0: Gitu, nama Ampro 2 ya. Ini kamu ikut audisi atau gimana kok? Kamu langsung dimandati buat jadi presenter gitu?
1: Aduh, lupa lagi.
0: Tapi pernah ikut audisinya enggak? Atau mungkin kayak langsung ditawarin gitu?
1: Pernah ikut.
0: Oke, okay, karena yeah. udah lama juga teman Pro 2 ya. Oke, okay, tapi gimana kok kalau presenter tuh kan kayak langsung di depan kamera gitu. Kamu kayak pede-pede aja gitu ya?
1: Pede-pede aja sih. Hmm. Soalnya kan itu juga waktu Keiko masih kecil kan ngikutnya 3 tahun yang lalu gitu. Dan Kampung Dongeng tuh beneran yang anak-anak banget. Jadi Keiko gak harus yang formal gitu.
0: Iya, karena memang kamu anak-anak yeah. juga gitu. Pas yeah. sama seumurannya gitu ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Gimana kok suka dukanya? Baik itu di Duta Jurnalis gitu. Kamu kemarin apa nih suka dukanya ketemu sama teman-teman yang lain juga gitu ya?
1: Iya. Yeah. Kalau untuk Duta Jurnalis ya, Keiko... Keiko ngerasa waktu itu kalau nggak salah Keiko tuh daftar duta jurnalis tuh di hari terakhir pendaftaran gitu kan. Dan Keiko tuh bersyukur banget bisa ikut karena selain bisa nambah relasi, selain apa dapat lagi prestasi baru, teman Keiko tambah banyak bahkan sampai sekarang kami masih kontekan gitu.
0: Oke, seru ya kayak banyak teman Pro 2 ya.
1: Dan mereka juga ngasih aura positif gitu ke Keiko. Betul.
0: Tapi dari duta jurnalis ini, apa nih duti-dutinya kok? Atau mungkin fun fact-nya buat kamu ya?
1: Gimana?
0: Kalau duta jurnalis ini apa sih duti-dutinya gitu? Ini kan berarti jawabannya 1 tahun gitu ya?
1: Iya.
0: Atau gimana?
1: Iya, 1 tahun ya. Ini.
0: Itu ngapain aja kok kalau tahu program-programnya gitu?
1: Kalau kami itu pastinya selama masih menjabat itu harus membawa nama baik kan. Dan juga kami itu bakal kalau mau gitu nanti bakal dipanggil ke acara atau apa gitu. Dan Keiko juga bakal bikin konten edukatif sih pastinya. Apalagi Keiko udah ada apa nih duta jurnalis gitu kan. Jadi kalau buat konten edukasi itu pasti bakal jadi lebih pede dong.
0: Iya oke. Berarti ini terkait juga nih ya ke media sosial gitu Keiko ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau di media sosial gimana kok? Apa sih konten-konten yang kamu berikan ke teman-teman Pro 2 netizen gitu?
1: Kalau konten tuh ya konten edukasi tapi yang dikemas dalam bentuk yang menyenangkan gitu loh. Soalnya okay. kan biar mungkin ada beberapa orang yang itu udah kurang tertarik gitu kan ya dalam edukasi. Jadi kalau dikemas dalam bentuk yang seru gitu, yang menyenangkan gitu. Ya siapa tahu mereka mau nonton gitu kan.
0: Iya, betul banget ya. Biasanya apa sih konten-kontennya? Tentang apa kok?
1: Tentang mungkin museum gitu, sejarah-sejarah.
0: Oh, sejarah ya.
1: Iya.
0: Banyak ya di media sosial, di Instagram gitu kok ya?
1: Ya di IG, di TikTok kan.
0: Oke, jadi kalau pengen tahu perkembangannya teman Pro 2 atau mungkin pengen lihat keseharian Keiko, boleh aja follow-nya Instagramnya ya.
1: Ya bisa nih langsung follow aja nih.
0: Iya bisa aja langsung di Keiko Atsuko ya.
1: Iya Keiko _ Atsuko.
0: Nah itu tinggal di follow teman Pro 2 ya. Keiko gimana nih kamu menjabat wakil 1 duta jurnalis ini, kamu ngerasa kayak jadi beban gak sih kok buat kamu? Karena ya kamu bisa dibilang nih jadi contoh masyarakat juga nih ya. Kamu di media sosial pun gak bisa sembarangan lagi nih. Masa ini duta jurnalis kasih info yang hoax gitu ya, atau mungkin gak bener gitu. Gimana kok dalam perubahan keseharian kamu lah seperti itu ya?
1: Untuk perubahan keseharian sih gak terlalu ya. Karena dari sebelum Keiko kenal apa itu duta jurnalis, apa itu pigeon, Keiko pasti udah nempel di otak Keiko kalau nggak boleh gitu memberi informasi yang hoax gitu kan, karena itu juga nggak bagus kan.
0: Yes. Sebelum kamu ikut jurnalis juga udah tahu ya mana yang kamu share ke media sosial, mana bukan. Karena kalau media sosial itu mampu dua, kita ngelihat bermain media sosial tuh kayak itulah karakter dari seseorang yang punya akun gitu, benar gak kok?
1: Iya.
0: Keko ini kalau di story-story gitu apa sih statusnya gitu kok?
1: Gimana kak?
0: Story, kalau di story Instagram gitu ngapain aja gitu aktivitasnya?
1: Ya kegiatan Keko kayak yang duta jurnalis ini, terus juga di Pro 2 ini kan, nanti tuh bakal posting ini.
0: Iya. Gitu ya, oke. Itu teman Pro 2 ya. Nah ini Keko kalau ngelihat juga nih teman-teman sebaya kamu gitu kan, apa sih Keko pesan-pesannya gitu kan, karena ada beberapa teman-teman Pro 2 nih yang kayak masih takut atau mungkin gak pede gitu. Aku tuh pengen sih kayak sama Keko gitu, tapi aku tuh kurang pede atau apa gitu. Apa nih ya bisa kamu kasih masukan lah gitu kok ya.
1: Masukan kayak gitu ya, pede aja gak apa-apa gitu. Gak usah takut dengerin komentar orang. Keiko juga sering gitu kan dikomentarin. Tapi ya terserah gue gitu.
0: Betul.
1: Aku sukses sendiri gitu kan. Ya dia mau ngejudge gimana pun ya. Oke, terserahin aja. Gak usah dipeduliin gitu ya. Dan juga pastinya pede tadi kan.
0: Iya. Tapi Keko pernah gak kayak ada haters atau hate comment gitu di media sosial gitu?
1: Kalau di media sosial sih gak ada. Tapi untuk ada beberapa teman Keko yang ngejudge gitu.
0: Iya. Kayak gimana kok?
1: Kayak apa sih kamu ini alay banget bikin begitu. Iya deh gitu. Terus kan aku tuh ada nama kayak Keiko Atsuko official gitu kan. Dan apalah dia namanya official kak. Kayak kamu tuh bukan
0: gitu ya,
1: gitu kan. Kamu tuh bukan ya artis yang besar banget kayak gitu. Ya tapi aku mikir, awalnya aku sempat down gitu. Tapi kalau aku pikir lagi ya,
0: ngapain gitu?
1: Ngapain aku urusin mereka? Kalau mereka aja nggak bisa sampai di titik yang kayak aku gitu.
0: Iya benar-benar banget gitu ya. Jadi kita tuh bisa membalasnya teman Pro 2 dengan prestasi gitu ya. Kita tunjukin aja teman Pro 2 kalau kita tuh bisa gitu. Keko kalau kegiatannya apa sih kok kesehariannya gitu?
1: Keseharian ya kayak tadi gitu kan, jadi presenter, terus juga di Pro 2 ini. Keiko juga apa ya?
0: Sekolah
1: ya. Sekolah gitu. Sekolah sih santai gitu. Atau terkadang kalau di sekolah tuh paling ngikut FTBI gitu kan. Didaftarin dari sekolahnya langsung.
0: Oke, kalau les-les gitu kamu ngikut gak?
1: Kalau les Keiko tuh cuman jadi atlet.
0: Oh, atlet apa?
1: Atlet menembak.
0: Oh, udah berapa lama kok?
1: Dari 2025 kalau nggak salah ya.
0: Oh 2024. Ini udah mau 2 tahun ya.
1: Oh iya 2024.
0: Apa tuh? Kenapa nih milihnya nembak gitu kok? Tantangannya apa sih kok?
1: Kan cita-cita Keiko mau jadi pahlawan gitu kan.
0: Oh iya.
1: Jadi ya mungkin jalannya di situ juga.
0: Belajar di situ juga teman nomor 2 ya buat megang pistol gitu ya. Keko, kita lihat juga teman Pro 2 banyak banget yang pastinya talent-talent dari Keko teman Pro 2. Dan memang dari kecil banget Keko ini udah kayak berjuang teman Pro 2 ya. Bukan yang kayak baru hari ini besok udah jadi, enggak ya. Karena Keko memang ikut banget perjuangannya, jadi juga aku tahu teman Pro 2 perjuangan Keko seperti apa hingga akhirnya Keko bisa ada sampai sekarang gitu ya, udah ada juga di Pro 2 gitu. Kalau ngelihat Keko yang dulu sama sekarang Keko, perbedaannya apa kok?
1: Kan Keko tuh kemarin ya ada tuh mama tunjukin ya video Keko dulu waktu baca puisi kan. Jadi Keko tuh kesel, kok nadanya gini sih, kok gini-gini sih. Karena udah berbanding jauh kan dengan yang Keko sekarang gitu. Terus juga kalau dari cara Keko yang dulu ngomong gitu kayak kok aku dulu ngomongnya gini ya gitu. Kok aneh ya gitu. Tapi kalau diingat-ingat lagi dulu itu sebenarnya udah hebat gitu. Tapi kalau dibandingin sama yang sekarang
0: malu ya. Kayak wah apa sih dulu gitu ya. Karena itu tadi teman Pro 2 ya, tidak ada usaha mengenai hasil gitu. Kalau kita berjuang berusaha pasti insya Allah bisa gitu. Sama kayak Keko dulu yang masih belum bisa teman Pro 2 ya, karena memang perjuangan Keko gitu. Tapi gak gampang Keko ya untuk bisa prosesnya seperti ini kok. Kalau untuk public speaking model gitu.
1: Mm-hmm, Keiko juga kalau untuk public speaking itu harus belajar yang apa ya, keras banget gitu kak. Karena biar bisa berbicara di depan umum gitu, bukan yang terlalu mudah banget sebenarnya gitu.
0: Oke, Keiko kita ada satu sesi lagi ya. Teman Pro 2, kita masih live YouTube dari Pro 2 dari Palembang. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Kiko Atsuko, teman Pro 2. Ya, kita masih bahas tentang talent talks, bakat, karya, dan juga prestasi. Jadi banyak banget mungkin yang bakal digarap lagi oleh Kiko, teman Pro 2, ya, next selanjutnya. Tapi Kiko, dengar kabar ini kamu bakal mewakili apa nih, sekolah kamu atau apa sih yang dalam waktu dekat gitu?
1: FTBI kan, ya. Itu mewakilin sekolah.
0: FK?
1: FTBI.
0: FTBI yang artinya kepanjangannya apa?
1: Festival Tunas Bahasa Ibu.
0: Festival Tunas Bahasa Ibu. Ini dari sekolah gitu.
1: Ya, sekolah yang daftarin gitu kan.
0: Oke. Okay. Jadi awalnya teman berdua ini nih kayak antar sekolah dulu nih ya untuk kompetisi atau gimana perlombaannya gitu?
1: Kalau di Keiko itu sekolah langsung milih gitu Keiko. Okay. Dengan cece kelas apa dengan kakak kelas gitu kan. Baru nanti lanjut ke tingkat kecamatan.
0: Okay.
1: Kalau dapat juara satu di tingkat kecamatan, nanti lanjut lagi ke tingkat kota. Terus juara satu lagi, lanjut lagi ke provinsi, terus nanti ke nasional gitu.
0: Oke, okay. Jadi ini bakal ke lanjut ke tingkat Palembang ya, kota ya, kota dulu atau apa?
1: Keiko bakal lanjut ke tingkat provinsi.
0: Oh, kotanya iya. Udah?
1: Kotanya udah okay, selesai.
0: Oke, kotanya udah juara satu ya.
1: Iya.
0: Jadi juara satunya teman Perdua bakal lanjut lagi ke tingkat provinsi juga, iya. Gitu. Wow. Ini kalau Keiko ini di cabang apa?
1: Kalau Keiko tuh di cabang puisi.
0: Oh, cabang puisi. Emang ada cabang apa aja sih kok?
1: Ada cabang dongeng, cerpen, okay. Pidato, dan juga ada puisi pastinya.
0: Oke, okay, tapi emang suka banget sama puisi ya?
1: Iya dong kak, aku bengong dikit itu bakal puisi.
0: Jadi puisi gitu ya? Ada kepikiran gak sih pengen buat lagu gitu? Belum ya?
1: Belum kalau lagu kayaknya ya.
0: Belum ya, oke. Okay. Nah kapan nih bakal diadakannya untuk tingkat provinsi?
1: Untuk
0: tahun ini ya?
1: Iya, tahun ini pasti.
0: Okay.
1: Tapi untuk kapannya itu kami online.
0: Oh ya. Gitu, oke. Okay. Itu kalau tema-tema puisinya apa sih kok?
1: Tema puisi itu ada, yang seingat Keiko ya, ada daerahku, kepahlawanan, terus apa ya, pendidikan, terus ketuhanan apa ya kalau nggak salah.
0: Oh gitu. Dan ini pakai bahasa Palembang atau gimana?
1: Iya, pakai bahasa Palembang, tapi bukan yang bebaso. Palembang sehari-hari gitu.
0: Oke, okay, itu teman Pro 2 ya. Oke, okay, nanti kita penasaran teman Pro 2, suruh Keiko nanti baca puisi ya. Boleh kok ya?
1: Boleh.
0: Nanti pas terakhir aja gitu. Keiko, kira-kira nih setelah dari wakil satu duta jurnalis ini, kamu pengen ngapain lagi sih Koko? Koko ke depannya?
1: Keiko pastinya pengen lebih berkembang, public speaking gitu pasti bakal jadi lebih bagus. Dan juga apa ya, Keiko tuh pengen banget loh kak, suara yang apa ya, ada loh suara para presenter itu.
0: Iya.
1: Yang bulatnya tuh
0: agak berat, bulat gitu ya.
1: Tapi bukan bulat yang biasa, ada banget loh kak gitu.
0: Tapi Keiko tuh pengennya tuh kayak yang formal atau yang kayak luwes aja, non formal atau kayak gimana? Ada kan yang kayak presenter kepresidenan gitu kan, ada juga yang kayak santai gitu atau kayak gimana?
1: Keiko sih mau semuanya ya.
0: Mau semuanya
1: kak,
0: ya dapat ya.
1: Asal sesuai dengan umur Keiko aja.
0: Tapi pengen nantinya jadi MC juga.
1: Mau dong. Iya.
0: Wow, tapi udah cakep sih teman berdua kayak udah. Tapi sebenarnya kalau yang untuk voice itu kayak bisa sambil jalan ya, karena Keiko kan masih kecil juga teman berdua ya. Menyesuaikan juga pasti kalau Keiko udah agak lebih dewasa pasti udah dapet tuh.
1: Amin.
0: Keiko, gimana kok? Harapan kamu apa nih kok?
1: Harapan apa?
0: Ya harapan kamu ke depannya gitu untuk prestasi kamu, untuk kamu ke depannya, pengennya kayak apa lagi gitu?
1: Harapan Keiko tuh ya biar nanti main di layar lebar pastinya.
0: Oke, okay, pemain ya, film ya?
1: Iya dong.
0: Amin.
1: Terus Keiko public speakingnya lebih jago lagi.
0: Amin. Oke, okay, itu ya. Kalau dunia pageant kamu ke depannya pengen ngapain lagi kok? Pengen ada yang kamu incer gak?
1: Kalau untuk dunia pageant ya itu biasanya mama kan yang nyariin,
0: okay.
1: Tapi kalau mama udah nyariin, udah didaftarin ya Keiko semangat
0: ikut,
1: pasti
0: ya.
1: Langsung ikutnya.
0: Okay. Itu teman Pro 2 ya. Keiko mungkin kamu sampaikan lagi nih ke teman-teman Pro 2 atau mungkin apa sih kata-kata nih buat teman-teman Pro 2 yang ada di lagi dengerin kita gitu.
1: untuk teman-teman Pro 2 ya pastinya terus mencoba, jangan mudah menyerah. Itu sih itu yang paling penting, itu poin
0: itu,
1: utamanya.
0: Itu poin utamanya teman Pro 2 ya. Jadi kalau gagal coba lagi.
1: Iya, kalau gagal coba lagi. Kalau tetap gak bisa, cari hobi lain gitu ya, yang lebih cocok
0: yang sesuai passion kamu. Gitu kok ya. Oke, kita penasaran teman Pro 2, Keiko buat baca puisi boleh kok ya. Boleh. Teman Pro 2 juga udah siap nih. Keiko bakal kasih puisi, judulnya apa kok?
1: Bentar ya, cari dulu.
0: Karena Keiko teman Pro 2 bakal mewakili, bukan mewakili sih, ya benar, dari kota gitu, Palembang, ketika Sumsel juga ya, dan nanti juga bakal ketika nasional juga, dan ketemu nih sama bahasa-bahasa yang lainnya juga nih ya. Udah siap kok?
1: Ini mau yang bagian menggelegarnya atau dari awal aja?
0: Menggelegarnya boleh deh, karena waktu kita udah mau habis sih.
1: Tapi ngeri nih Keiko kalau terlalu dekat sama mic nanti pecah suara.
0: Iya boleh agak jauh boleh. Silakan. Teman Bro 2, inilah Keiko Atsuko.
1: Aksara Pallawa ninggalkan jejak, Dapuntah yang Sriwijayanasa membelah sungai dan lautan, ngawak namo Sriwijaya menggema sampai ke penjuru dunia.
0: Ya. Wah, kurang ya. Kaget nih. Wah, ini kayak apa sih? Langsung serius banget dia. Langsung dapet banget feel-nya kok ya. Kamu berapa lama kok belajar gitu kok?
1: Belajar puisi yang ini.
0: Enggak, belajar baca puisi gitu.
1: Belajar baca puisi dari kecil ya, dari yang suara masih cempreng gitu. Menggeru belum ada kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari awal banget.
0: Tapi kayak penempatan suara gitu-gitu, kamu emang ada coach-nya atau gimana?
1: Mama.
0: Oh, mama.
1: Siapa
0: ya?
1: Siapa lagi mama pasti.
0: Oh, gitu. Wow, keren banget nih. Wow, aplaus dong buat Keiko Atsuko teman Pro 2 nih, keren banget ya. Keiko, terima kasih banyak nih buat udah mampir ke studio Pro 2 FM. Luar biasa banget pertemuan kita hari teman Pro 2, obrolan kita nih, semoga bisa bermanfaat buat teman Pro 2 ya di luar sana nih, masih bingung kira-kira passion aku di mana gitu. Mungkin coba dimulai teman Pro 2. Lakukan sesuai passion kamu, usaha ya, karena tidak ada usaha yang menanti hasil ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih Keiko, sampai ketemu lagi.
1: Terima kasih.
0: Dadah.
1: Bye, teman-teman Pro 2.
0: Seru banget teman Pro 2, obrolan aku bareng Keiko Atsuko buat sore hari ini. Talent Talks, bakat, karya, dan prestasi bareng Keiko Atsuko, talent, presenter, dan juga model ya. Sampai ketemu lagi teman Pro 2 di program-program selanjutnya dan juga di bintang tamu berikutnya juga ya. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Senjata!
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
3: Oso wa. 방탄은 처음이지?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pro 2 FM paling bantu teman terbaik kamu. Tulus Teh Hijau Taman Pro 2. Ya, ini lagu bukan lagu cinta biasa Taman Pro 2. Jadi Tulus tuh kayak enggak bahas tentang patah hati karena romansa, melainkan kelelahan batin menghadapi siklus hidup yang monoton gitu ya. Jadi lagu itu kayak menggambarkan fase ketika seseorang merasa kosong, sulit merasakan kebahagiaan, atau berat membuka hati tanpa alasan yang jelas, Taman Pro 2 ya. Kenapa Teh Hijau? Karena ini sebagai simbol, secangkir teh hijau melambangkan ketenangan, kendali diri atas hal-hal kecil, serta proses penyembuhan atau healing yang gak perlu dipaksakan gitu ya. Ya lagu keren banget sih Taman Pro 2 kalau menurut aku. Kayak lagu galau, tapi bukan galau. Gimana sih Taman Pro 2 untuk mengekspresikannya gitu?

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan pada hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan pada hari ini adalah. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, berlaku hari ini Senin. Beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya berlaku hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2020. Ya, pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja.

0: with you.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu malam kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan stadion menjelang final sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Ada rumor terkait Jenny yang kabarnya akan tampil sebagai special guest dalam konser The Weeknd di Seoul yang akan digelar minggu ini. The Weeknd akan kembali ke Korea Selatan setelah 8 tahun untuk menggelar 2 konser di Goyang Stadium pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2026. Konser tersebut akan dibuka oleh duo asal Jepang, Creepy Nuts, dan rumor muncul usai The Weeknd mengunggah Instagram story yang menggunakan lagu One of the Girls yang berkolaborasi dengan Jenny yang juga melibatkan Lily Rose Depp dalam materi promosinya. Sontak hal itu membuat penggemar berspekulasi dengan adanya kemungkinan penampilan kejutan dari Jenny di Seoul.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Take That yang mengumumkan album studio ke-10 berjudul Dreamers yang akan dirilis pada 20 November 2026. Album ini memuat lagu Yours a Superstar dan melibatkan Tom Odell pada lagu Masterpiece. Bersama dengan pengumuman album, Take That juga merilis title track Dreamers.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru sadar ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
0: Halo. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau nggak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga.
0: Yeah.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
2: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya, suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
1: Iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick
0: ya. Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah gitu, gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Yeah.
1: Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Ya. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan? Singlenya apa?
1: Namanya ada Pulap Tuh Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop.
0: Oh, I see.
1: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya
0: dulu.
1: Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Oh, iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerjasama sama si produsernya Ajikor ya.
2: Iya, yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama
2: lagu-lagu
0: kalem banget. Tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan? Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau kita
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita disini lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Wedi.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak kayaknya ini gimana ya. Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya anehnya lebih kayak ke banyak maunya, enggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tes apinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa. Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Bener-bener. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang, kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau gak jadi cewek gue gitu. Tapi ceweknya kayak, yaudah jalanin dulu deh gitu. Lu ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya udah gak enak ya.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah
0: gitu. Bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, gak apa-apa.
0: Kamu aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon. Sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar-benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat di FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Katalin tuh.
0: Bener-bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh, tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hip Dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hip Dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hip Dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip Dude tuh kayak lu ngomong sehari-hari kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di Hip Dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau Hip Dude.
0: Benar. Tapi kan berarti di Hip Dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hip Dude ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hip Dude aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Pertama kali yang ini seru banget, Hip Dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik kamu
2: ditanyain.
0: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hip itu enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya gitu, cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, mengerjain project ini,
0: bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
3: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
3: Tuh gede banget. Yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodu yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Gak ada gak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah.
0: Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Kalau dari Loyot,
3: lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya, lagunya lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang pingin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Jangan deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yeah, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih,
3: betul.
0: Di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin...
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow,
2: yeah. Alright.
0: Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak
2: betul.
0: Kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yok.
3: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Ya, dari pilih dan dibikin lagu. Dari itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Gimana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita gak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuknya di situ.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar-benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Produce FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Produce seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan di, boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah itu dia. Dan ke... Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih-sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di-request di Produce FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya, collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much guys.
0: Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit, dan juga
2: bukan Grace,
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.
1: Bye-bye.

0: 06916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro2. Malam. Ada selfie yang berdiri kamu malam hari ini. Jagain jodoh orang, anak orang. Jagain teman Pro2, jaga malam. Jangan galau malam-malam. Karena ini apa? Hari Senin. Hari kelima di bulan Oktober, teman Pro2 Palembang yang masih diselimuti dengan kabut asap. Dan kamu juga yang masih berasa kita lagi hidup di atas langit keberapa nih di dunia dengan ketinggian sekian. Pokoknya malam hari ini yang mau menggalau boleh deh teman Pro2, silakan aja lagu apa yang pengen kamu dengerin malam hari ini bebas di 0816 11 06 916. Boleh DM lo Instagram, jangan lupa di follow di Pro2 RRI Palembang. Kalau kamu lagi dengerin menggunakan aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung aja drop komen kami di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Terus siaran Pro2 FM Palembang udah pasti bisa teman Pro2 dengarkan melalui apa? Melalui streaming website di rri.co.id. Ya, nemenin kamu sampai nanti pukul 24 malam hari ini kurang lebih teman Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Nvidia abis pokoknya. I love you but you lebih love me. Ya udah, tunjukinlah semuanya ya, karena kalau kamu udah berdua, berdua emang lebih baik. Bertiga, tahu dong yang ketiganya siapa? Ngomongin lagu, berikut ini adalah lagu yang baru banget dirilis Sound Pro 2. Yaps, karena dari sini aku pengen ngajakin kamu buat dengerin beberapa rilisan baru. Di karena kemarin hari Jumat itu bertepatan dengan akhir bulan ini juga ya, akhir bulan September, ada beberapa rilisan baru yang wajib banget mungkin masuk playlist kamu. Apalagi kalau kamu suka sama lagu-lagu lama yang kemudian di remaster, dirilis kembali, di aransemen kembali teman Pro 2. Masih ingat gak sih ada satu lagu yang jadi soundtrack film Heart. Jadi itu pemerannya si Acha Septriasa, kemudian Irwansyah dan juga Nirina. Lagu yang populer di tahun 2006 ini dibawa kembali dengan penyanyi yang berbeda. Kamu masih ingat gak? Berdua denganmu. Jangan aku yang nyanyi ya, nanti kamu dengerin aja. Ada Billy Guslow yang kali ini menggandeng Dimas Beck buat ngebawain lagu ciptaannya Melly, yang bisa dibilang nih udah cukup lama banget ya, 20 tahun loh. 20 tahun, ada yang seumuran sama lagunya? Bahkan lebih muda mungkin ya. Dan ini adalah single yang dirilis 100% production. 100% production. 100% production. Yang ngasih aransemen musik baru, garapannya Anto Hood ya. Kamu bakal dengerin dengan sesuatu yang lebih fresh, versi terbarunya Berdua Lebih Baik. Ini masih ada kekuatan emosional ya dari lagu sebelumnya yang sempat dipopulerkan sama Acha Septriasa teman Pro 2. Dan ngajakin Dimas Beck untuk kembali ke dunia musik setelah terakhir kali ngerilis singlenya tuh tahun 2012 ya. Ini kayak udah jadi ajang nostalgia, ajang reuni lagi antara Melly sama Dimas Beck. Kamu ingat gak Dimas Beck dulu gabung dalam kelompok apa? Kelompok aduh, kelompok belajar kali ah. Jadi teman Pro 2, Melly Guslow bilang kalau lagu Berdua Lebih Baik itu punya kedekatan dengan perjalanan musik Indonesia di era 2000-an. Nah, karena lagu ini kan temanya tentang pentingnya kebersamaan, terus juga bagaimana perjalanan hidup itu terasa lebih ringan kalau dijalani bersama orang yang berarti. Setuju? Dan pesan ini juga tergambar dalam penggalan liriknya ya. Nah, selain pembaruan aransemen, versi 2026 ini juga ada unsur nostalgia dong dengan perkembangan teknologi kreatifnya. Dan ini dia pakai apa ya, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai salah satu elemen visualnya teman Pro 2 ya. Dan penggunaan teknologi ini juga jadi upaya untuk ngasih pengalaman baru katanya untuk menikmati lagu lama, sekaligus juga mempertemukan karya yang punya nilai nostalgia dengan perkembangan industri kreatif digital saat ini. Nah, Berdua Lebih Baik teman Pro 2 ini bukan cuma pengen ngajakin kembali untuk bernostalgia, tapi juga pengen ngajakin generasi baru ya. Udah pasti yang dulu mungkin ketika lagu ini hits belum pada lahir atau masih dalam masa-masa belajar ini ya, merangkak, belajar berjalan. Nah, dia pengen generasi yang sekarang ini juga memperoleh kesempatan untuk mengenal salah satu karya yang menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia di awal tahun 2000-an. Iya teman Pro 2, karena dari pihak 100% production, mereka juga berharap dalam versi terbaru Berdua Lebih Baik ini bisa ngasih kesan yang hangat dan mendalam ya. Karena ini adalah sebuah lagu

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

kasih dari Lava Pratomo, Bilal Indra Jaya The Jensen. Ini proyek EP-nya Lava Pratomo, Tegak Lurus. Jadi dia tuh pengen ngajakin musisi-musisi yang beda genre jadi satu gitu ya. Jadi kayak Bilal digabungin sama The Jensen. Bilal tuh kan yang melankolis abis sih sebenarnya. Digabung sama The Jensen. Terus yang terbaru tuh ada Ari Lesmana digabung sama, aduh ntar deh, aku juga lupa kemarin tuh. Tapi belum rilis sih, aku belum dengerin lagunya juga ya. Nah kalau yang ini sih udah dirilis, band yang lahir dari tahun 1999. Wow, ini bandnya Gen Z banget ya. Usianya seumuran sama Gen Z maksudnya. Udah 28 tahun berkarya teman Pro 2. Elemen mereka nunjukin eksistensinya kembali di industri musik Indonesia dengan ngerilis sebuah single, Asa Yang Sirna ya. Jadi ini bisa dibilang adalah karya pertama Elemen setelah kepergian vokalis mereka Lucky Wijaya, sekaligus juga menandai babak baru perjalanan band yang satu ini. Udah memasuki ya hampir 3 dekade Elemen sendiri ngerilis Asa Yang Sirna. Katanya sih ini adalah simbol keberlanjutan dan transformasi mereka ya. Dengan pengalaman yang panjang, Elemen ini udah menjalani apa ya? Udah menjalani ya malang melintang lah di dunia musik Indonesia ya. Dan mereka juga terus mengulang formula yang lama ya, terus juga ngikutin perubahan zaman. Dan bandnya ini juga nggak hanya ingin mengandalkan kenangan masa lalu, tapi dengan perkembangan industri musik dan perubahan karakter pendengar, inilah yang menjadi tantangan yang harus dijawab dengan karya-karya baru dari Elemen tanpa meninggalkan identitas musikal yang udah melekat banget pada Elemen dong teman Bro 2 gitu. Karena kalau mau diajak nostalgia teman Bro 2, yakin deh milenial nih hafal banget sama lagu-lagunya Elemen. Rahasia Hati, Cinta Tak Bersarat, apalagi Maafkan Bila Aku, itu judulnya apa aku lupa. Nah balik lagi nih sama single terbarunya Elemen yang diciptakan oleh Ferdi Tahir. Ini vokalisnya satu-satunya sekarang ya, Asa Yang Sirna. Dan ini menjadi representasi kedewasaan bermusik dari para personil Elemen yang terus beradaptasi dan bertransformasi ya di tengah dinamika industri musik Indonesia. Jadi menurut mereka bahwa kedewasaan dalam bermusik itu gak hanya diukur dari lamanya perjalanan karir ya, tapi gimana mereka juga membaca perkembangan zaman dan juga adaptasi gitu. Lagu ini menandai perjalanan band yang selama hampir 28 tahun berkarya di industri musik Indonesia dengan Asa Yang Sirna. Ini kerasa banget sih dari lirik-liriknya setelah ditinggalkan oleh salah satu vokalisnya Tuan Pro 2 ya. Dengan lahirnya sebuah karya baru, Asa Yang Sirna Tuan Pro 2 dari Elemen. Kalau kamu suka banget sama lagu ini, wajib banget sih di request di Pro FM Palembang.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Rilisan baru terakhir di tahun Pro 2 dari dalam negeri sendiri. Setelah ini aku bakal beranjak dengan satu lagu dari mancanegara. Masih ingat gak sih sama jebolan dari ajang pencarian bakat? Aku sebutin aja ya, Indonesian Idol. Aku ingat banget gara-gara dia, aku juga langsung jadi suka banget sama lagunya Kode Lain yang dia viralkan itu ya, All I Want oleh Ahmad Abdul. Karena emang teknik bernyanyinya, suaranya juga oke banget. Nah kali ini Ahmad Abdul, teman Bro 2, dia ngeluarin sebuah single ya, single-single yang berjudul Setelah Sekian Lama. Nah, setelah sekian lama kemana aja dul? Dan ini adalah karya teranyar yang jadi penanda perjalanan musikalitasnya si Abdul dengan apa ya, lagu yang bisa dibilang kayak cukup personal. Karena ini sebuah refleksi perjalanan hidup, pergeseran impian dan pemaknaan ulang atas karir dan keluarga. Melalui lagu ini, Abdul, dia tuh berusaha buka sisi emosionalnya yang jujur tentang dinamika kehidupan yang udah dia lalui selama beberapa tahun terakhir ini. Dalam banget loh teman Pro 2 makna lagunya. Dan dia juga ngebawa narasi tentang sosok ibu ya di dalam lagu ini sebagai simbol tempat untuk pulang. Nah, proses pengerjaan lagu ini sendiri juga memakan waktu sekitar 1 tahun, di mana Abdul yang terbiasa nulis lirik berbahasa Inggris, dia tuh kayak men-challenge dirinya sendiri gitu ya, gimana supaya bisa ngerangkai lirik berbahasa Indonesia yang tetap sederhana tapi bermakna mendalam gitu. Dan untuk penggarapan aransemen musiknya sendiri ada unsur folknya, pop dan indie alternatif yang emang cocok banget ya sama karakter vokalnya si Abdul. Dan setelah single ini dirilis bareng sama musik video resminya, kamu udah bisa nikmati juga di berbagai platform digital music dengan kanal YouTube-nya juga ya. Dari akhir September kemarin, teman Pro 2, Abdul sendiri juga berharap kalau lagu ini bisa jadi sebuah ruang perenungan bagi para pendengar dalam melihat kembali perjalanan serta makna kesuksesan hidup masing-masing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Malam harinya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Satu rilisan dari Mancanegara, teman Pro 2. Kolaborasi dua musisi beda zaman, tapi satu gender. Ada Madonna X, Charlie XCX, teman Pro 2. Jadi Madonna sama Charlie akhirnya ketemu bareng dengan paduan musik pop. Kolaborasi Dance Tria After Hours. Jadi ini adalah versi baru dari Dance Tria, dan ini lagu yang masuk dalam album terbarunya Madonna, Confessions 2. Dance Tria After Hours sendiri ini dirilis pada akhir September kemarin, diproduksi Madonna bareng sama Andrew Watt, terus ada Stuart Price. Di versi terbarunya Madonna collab bareng Charlie XCX. Abah. Ini untuk menghadirkan sebuah warna musik yang memadukan perjalanan musik antara keduanya ya. Jadi ceritanya lagu ini tuh mengenai perjalanan musik mereka masing-masing deh. Dan kalau ngomongin kolaborasi mereka, ini bukan cuma sekedar mempertemukan dua nama besar dari generasi yang berbeda. Karena Madonna, dia pengen mengangkat kembali kenangannya tentang lingkungan musik di New York yang ikut membentuk awal karirnya. Sementara Charlie XCX sendiri, dia pengen ngebawa pendengarnya ke masa awal perjalanan musiknya. Karena si Charlie juga menuangkan cerita ya tentang perjalanannya dia ke Los Angeles tuh seperti apa gitu. Jadi kolaborasi Madonna sama Charlie XCX ini sebenarnya udah sempat tercium ya. Tercium oleh siapa? Oleh para penggemarnya dong. Karena mereka sempat ngasih teaser gitu loh melalui media sosial sebelum akhirnya ngumumin project Dance Tria After Hour ini, teman Pro 2 ya. Dan perilisan karya terbaru ini juga hadir pada waktu sebelum mereka tampil di MTV Video Music Award pada akhir September kemarin ya. Dan ini juga jadi spesial banget momennya. Setelah 23 tahun lamanya Madonna itu akhirnya kembali ke ajang Video Music Award ini, teman Pro 2. Wah, Madonna sih ini udah berapa generasi ya dilewatin. 3 generasi sih kayaknya udah ngerasain lah. Gimana perjalanan musiknya ya, teman Pro 2 XYZ. Tuh, lengkap 3 generasi langsung. Dan ini dia kolaborasi mereka. Dan ini jadi rilisan terakhir yang aku hadirkan buat kamu malam hari ini, teman Pro 2. Kalau ada rilisan baru yang pengen kamu dengerin, spill dong ke WhatsApp Pro 2 aja langsung ya, di 0816 1106

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: WFM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Malam hari kamu di Prodio FM Palembang, teman terbaik kamu. Mungkin udah di pukul 21 lewat 4 menit, teman Prodio. Untuk hari Senin ya kamu. Dan update untuk kualitas udara di Palembang di malam hari ini, teman Prodio, berada di angka 674 atau udah di level berbahaya ya. Dan how's your day? Gimana dengan hari kamu? Aku tahu pasti banyak banget ya di antara teman Prodio yang udah ngerasa berat banget ketika mengawali hari. Pagi hari yang indah itu kayaknya udah lupa kapan ya terakhir kali di Palembang. Karena bangun pagi udah disambut sama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, teman Prodio. Dan yang bikin herannya, ini semakin hari semakin mengalami peningkatan kabut asap semakin tebal ya, teman Prodio ya. Dan ini enggak hanya bikin kita apa ya, jadi was-was juga sama kesehatan. Tapi juga kayak mau beraktivitas di luar tuh yang apalagi kalau udah cukup tebal ya, teman Prodio, itu kayak mesti hati-hati banget sih, teman Prodio. Dan kabut asap yang terjadi saat ini terbilang sangat parah dan mengakibatkan buruknya kesehatan masyarakat. Sementara untuk update kondisi penderita ISPA akibat kabut asap di Sumatera Selatan sendiri sudah mencapai 50 ribu penderita dan diperkirakan akan terus bertambah. Nah, dengan kondisi air quality index atau indeks kualitas udara ya, pagi tadi bahkan sudah mencapai lebih dari angka 1000, teman Prodio. Ini menunjukkan betapa sangat berbahayanya kondisi racun yang disebarkan akibat kabut asap karhutla. Nah, dokter penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang, Dr. Harun Hudari, mengatakan bahwa kondisi ini sudah sangat tidak wajar ya untuk kesehatan dan sepatutnya sudah ada langkah cepat dalam penanganan terkait dengan kebakaran hutan. Dan Dr. Harun juga menambahkan bahwa masyarakat sebaiknya tidak keluar rumah dan menggunakan masker kalaupun akan beraktivitas di luar rumah ya. Sementara untuk anak-anak memang diharapkan tidak bersekolah atau melakukan sekolah sebaiknya secara daring. Teman Pro 2 tetap ada daring kan? Aku tadi sempat lihat sih ada yang menggunakan seragam sekolah gitu, mungkin karena lagi ini kali ya, entah mungkin ulangan sesuatu yang emang mendesak banget gitu, atau mungkin ada yang try out ya, simulasi TKA ya kalau nggak salah. Atau juga ada satu aktivitas yang emang mesti banget dilakuin di sekolahan. Dan itu tadi aku liatnya tuh siswa SMA, emang putih abu-abu soalnya. Tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, jangan lupa teman Prodio. Tapi kalau untuk sekolah dasar sih hampir sebagian besar sih rata-rata kayaknya udah pada daring ya. Dan ini penting banget sih teman Prodio. Tapi jujur sih sebenarnya kalau setiap malam ya, ketika mau ke pagi hari, aku tuh selalu berharap kayak semoga sih besok pagi ada udara cerah, bangun buka jendela gitu ketika kita keluar, lihat ke arah langit ataupun juga dari kejauhan itu tuh masih bisa ngelihat ada pohon mangga jauh di sana. Itu rumah sakit yang gede itu masih kelihatan dari rumahku, tapi sekarang udah gak kelihatan lagi, teman Prodio. Dan selalu berharap bahwa setiap pagi ya, itu akan bangun dengan kondisi di mana udara bersih, walaupun ternyata selama beberapa hari ini nggak ada ya, nggak bisa terrealisasi dan itu hanyalah mimpi belaka. Tapi sekali lagi, sebagai warga kota Palembang, sebagai warga Sumatera Selatan, menjaga kesehatan kita dari kabut asap kayaknya udah menjadi tanggung jawab kita sendiri deh.
1: Prodio FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Prodio.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 RRI Palembang.

92 FM Palembang, teman terbaik kamu. Tak akan ada cinta yang lain. Masih cinta Indonesia dong teman Pro 2. Apalagi kalau ada di antara teman Pro 2 juga yang lagi ngikutin jalannya pertandingan Indonesia versus Thailand ya, dalam final FIFA Asian Cup 2026. Saat ini udah menit ke-57 dan posisinya masih 0-0. Iya, kosong.

dia dan kebahagiaan dia yang lagi nonton final FIFA ASEAN Cup 2026. Mendingan kamu juga ikutan nonton. Supaya apa? Supaya ternyambung pas ngobrol gitu. Iya tadi tuh, ya ampun ganteng banget ya. Nyambungnya ke situ ya, bukan teknik taktikalnya timnas Indonesia itu kayak gimana, enggak, tapi kayak itu siapa sih pemain yang namanya Bagot-Bagot itu siapa. Langsung di follow ya, di searching, dicari Instagramnya apa, dicari media sosialnya, langsung aku fans kamu. Waduh, tapi emang sih kalau misalnya udah ngomongin sepak bola, cewek tuh gak bisa lepas fokusnya dari penampilan para pemain sepak bola. Jadi masalah teknik mah nanti dulu, entering udah ngelihat bolanya masuk ke tiang gawang aja, oh iya gol, nggak tahu deh itu offset apa enggak, yang penting udah itu gol berarti teman pro 2. Jadi sekali lagi sih, kalau misalnya ada yang nggak ngebalas chat kamu ya, slow respon misalnya, bukan berarti karena kamu gak prioritas, bukan, tapi untuk sementara nih lagi seru banget mungkin kali ya Indonesia versus Thailand ya teman pro 2. Announced we

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan

0: merayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Kamu Viera, dengarkan curhatku. Yap, sekarang sih Viera Tell. Tapi waktu lagu ini dirilis tahun 2009 itu Viera aja. Kita keliling dunia dulu deh, update berbagai informasi, apalagi apa yang sedang terjadi sih saat ini ya. Kita tinggalkan sejenak dulu perihal kabut asap di kota Palembang. Kita ke ini, Rusia. Jadi tadi aku sebelumnya tuh sempat ngelihat ada yang bahas di threads. Dia tuh nanya sama netizen, ada apa ya di Rusia? Soalnya ada mereka tuh orang-orang di sana tuh rame banget pakai hashtag panik gitu ya. Panik. Mereka pada panik kenapa? Nah, ternyata teman Pro 2 ada kejadian di Rusia di mana ada seorang pekerja laboratorium penelitian anti pes ya di salah satu kota di Rusia, yaitu Daria Sipilova, yang dikabarkan meninggal dunia setelah diduga terpapar bakteri Yersinia pestis. Nah, dia disebut tidak sengaja memecahkan tabung reaksi yang isinya tuh bakteri penyebab pes ketika sedang bekerja ya. Nah, sebelum kemudian kondisinya memburuk dan meninggal di rumah sakit pada 2 Oktober 2026. Dan setelah kejadian ini, sekitar 200 orang kemudian ditempatkan dalam pengawasan medis, sementara sejumlah fasilitas kesehatan juga dilaporkan harus dikarantina dan penggunaan masker diberlakukan di beberapa lokasi ya. Nah, walaupun demikian, dari otoritas Rusia sendiri sampai sekarang juga belum mengonfirmasi sih apakah adanya wabah pes dan menyatakan situasi epidemiologi di wilayah tersebut itu masih stabil gitu ya teman Pro 2. Ini karena pekerja lab meninggal setelah memecahkan tabung yang isinya bakteri. Akhirnya mereka mengkarantina sekitar 200 orang tuh, makanya tuh sempet rame gitu ya di media sosial. Ini ada apa, hashtag panik gitu di Rusia. Paniknya karena itu teman Pro 2. Ya semoga gak ada apa-apa ya. Ini netizen juga bikin apa sih namanya, bikin mulai heboh gitu. Ada yang bilang jangan sampai kayak COVID, terus juga bilang apa sih ini udah kayak Resident Evil gitu, kayak karena filmnya lagi tayang ya. Kadang ya ketakutan kita tuh juga bisa muncul tuh gara-gara kita nonton film, gak sih teman Bro 2? Kalau mungkin kamu juga sampai sekarang tuh pernah nonton film apa gitu ya, sampai sekarang punya ketakutan. Aku ada, aku sampai sekarang tuh gak mau ada di sisi entah kanan kiri ya, beriringan dengan mobil kontainer. Apalagi yang di depannya, kalau di depan aku tuh ada mobil membawa apa sih, ada muatan-muatan yang kayak final destination banget. Nah, itu ya sama kayak perihal AI, gara-gara nonton Terminator, terus iRobot, itu jadi kayak yang wah ini ketakutan gara-gara nonton film. Pasti ada lah ya teman berdua. Makanya kalau udah ngomongin tentang perihal apa yang terjadi di laboratorium, nah ini dia nih, para pecinta film science fiction juga pasti udah langsung relate banget. Biasanya ada kejadian kayak gini nih kalau di skenario film. Cuma kamu ngerasa kalau hidup kamu sama dengan skenario film? Tidak dong ya. Kita pasti harapannya sih semua hal-hal yang baik lah yang akan terjadi teman Pro 2. Semoga. Begitu juga kamu yang mungkin ngerasa hari Senin ini udah berhasil dilewatin, tinggal besok melewati lagi hari berikutnya, hari Selasa. Jadi malam hari ini sih sebaiknya istirahatkan dulu ya tubuh dan pikiran kamu.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hi everyone, ready? Set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Produser dari Palembang, teman terbaik kamu. Di pukul 22 lewat 6 menit, apa yang lagi kamu pikirin saat ini, teman Produa? Mikirin hal-hal yang udah kamu lewatin seharian ini, atau tiba-tiba aja ngelihat sesuatu di media sosial yang akhirnya bikin kamu jadi kepikiran, atau secara random aja ya, gak mikirin sesuatu apapun, tiba-tiba itu hal nongol aja gitu di kepala. Tarang! Saking kreatifnya otak kita untuk bikin kita tuh selalu berpikir gitu ya. Hal yang udah gak dipikirin, tiba-tiba malah jadi mikir. Atau lagi mikir gimana supaya bisa ikut berlayar bersama kapal Titanic 2. Wah, ini dari berapa hari yang lalu ya, ini muncul terus di media sosial aku, jadi kayak, nah ini beneran ada orang yang mau naik ya? Kayaknya sih iya ya, pada pengen mencari pengalaman yang sama gitu, tuan Produa. Tapi bukan pengalaman yang tidak baiknya ya, yang tidak enaknya itu. Nah, ngomongin Titanic 2, ini kabarnya sih ditargetkan bakal berlayar tahun 2027. Rutenya ini juga bakal dirancang sama, mirip gitu ya, dengan pelayaran perdananya di tahun 1912. Dan ini adalah ide dari pengusaha Australia melalui Blue Star Line yang pengen ngerancang interior tata ruangnya itu emang benar-benar mirip kayak Titanic gitu. Tapi dia tuh pakai teknologi navigasi sama sistem keselamatan modern. Ingat ya, modern, teman Produa. Dan rute yang direncanakan juga sama seperti rute yang dijadwalkan Titanic pada pelayaran perdananya gitu ya. Nah, targetnya di 2027 nanti, tahun depan dong. Tapi sampai sekarang tuh tanggalnya belum dikonfirmasi ya untuk jadwal pastinya. Bahkan kalau ngeliat dari situs resmi perusahaannya sendiri bilang kalau tiketnya belum tersedia. Tanggalnya juga belum diumumkan. Nanti bakal dikasih tahu ya kalau udah ditetapkan gitu, teman Produa. Ini kayaknya yang namanya Jack sama namanya Rose ini bakalan dibanned gitu. Kalian berdua tidak boleh naik kapal ini. Wah, itu mah film gak sih?

0: spot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Pro 2 RRI Palembang.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Ya.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

pahami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Banyak orang menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke.

0: Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
4: Pro 2 RRI Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Produa dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amat lasan kepada dia. Saya awali dengan uzur maqalah wa tanzur maqalah. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah aku lihal, bersyukur atas segala hal yang telah Allah hadirkan dalam diri kita semua, teman-teman. Teman-teman Produa, alhamdulillah kembali dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Jangan lupa, hari ini adalah hari baik dan kita akan mendapatkan banyak hal baik karena Allah membangunkan kita di pagi hari ini, teman-teman, untuk memberikan kita sebuah harapan baru. Tidak peduli seberapa besar apapun masalah yang terjadi kemarin, karena itu bersyukurlah atas hari ini. Apapun yang terjadi padamu hari ini, teman-teman, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawa kita kepada semua doa yang kita panjatkan sejauh ini, insya Allah. Remember untuk kita semua, di tahun 2024 ini, teman-teman, harus menjadi tahun titik balik perubahan yang sangat luar biasa untuk diri kita, perubahan yang sangat dahsyat untuk diri kita, kualitas diri kita, untuk meningkatkan value diri kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam kehidupan kita. Perlahan-lahan, teman-teman, tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan berbagai macam banyak kebaikan. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit nasihat perihal semakin berat jalannya, maka semakin indah tujuan yang Allah beri. Ketika kamu atau ketika kita berkunjung ke sebuah tempat wisata, misalkan teman-teman, entah pegunungan atau pantai, kita harus melewati jalan yang berliku, terjal, penuh bebatuan. Jalan yang tidak nyaman, tidak untuk dinikmati, tapi setelah sampai, kita akan mendapatkan berbagai macam pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa, masya Allah. Perasaan nyaman bahkan bahagia karena melihat kesempurnaan alam. Kita merasakan ketenangan hembusan angin di sekitar kita nanti. Pun dengan hidup kita saat ini, untuk menuju ketenangan dan melihat kesempurnaan tujuan kita, kita harus melalui banyak proses, teman-teman, yang berat dan berliku. Kita harus mengikuti jalan yang tidak nyaman dan tidak kita sukai. Terkadang, karena semakin berat jalannya, semakin indah juga tujuan yang akan Allah berikan, insya Allah. Kita semua adalah orang-orang yang sedang proses, teman-teman. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Ketika kita menjalani sebuah proses itu, maka harus dibaring juga salah satunya dengan sabar. Teman-teman tahu bahwa sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Kapan kita berhenti bersabar? Ketika kita sudah menghadapi sebuah kematian, teman-teman. Ketahuilah, Allah tidak pernah membatasi pahalanya. Itu
Itu artinya kesabaran kita pun harusnya tanpa batas. Benar gak? Tapi karena kita manusia, ada kalanya kita mampu bersabar, kadang juga belum bisa bersabar. Gak apa-apa deh. Yang penting jangan berhenti untuk mengusahakan sebuah kesabaran itu agar tumbuh dalam diri kita, teman-teman. Dan pada akhirnya nanti, teman-teman, kesabaranku terbatas, kesabaranku sudah habis, aku gak sabar orangnya, kesabaranku setipis tisu, hanya sebuah kalimat belaka. Meskipun berulang kali kamu bilang gak bisa sabar, nyatanya, kalau kita perhatikan, teman-teman, nyatanya ketika Allah ngasih kamu ujian, Allah ngasih kita berbagai ujian, kita tetap mau menghadapinya meskipun sambil nangis dan merasa tidak sanggup. Sabarmu itu yang Allah cari. Sabarmu itu yang Allah inginkan, teman-teman. Allah mengampuni semua dosa hambanya. Tapi syaitan membuat kita merasa tidak pantas untuk bertaubat. Terkadang syaitan membuat kita merasa sudah banyak dosa dan tidak pantas mendapat rahmat Allah. Padahal kita tahu bahwa rahmat Allah Ta'ala sangat luas, begitu sangat luas, masya Allah. Padahal Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka jangan pernah berputus dari rahmat Allah Ta'ala, teman-teman. Selalu mohon ampun kepada Allah terhadap diri kita. Allah enggak mau kita masuk neraka. Kitalah yang mau memasukkan diri kita ke nerakanya. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Oleh karena itu, ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hamba dengan suatu persoalan di luar batas kemampuannya. Dan ingat, ada ayat yang saya sampaikan di awal, la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabal syadid. Ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan Allah tambah. Namun sebaliknya, ketika kita kufur, maka siap-siaplah azab Allah yang sangat pedih itu akan menghampir kita. Mungkin ilawalan, syukuran kasyiran, barakallahu li wa lakum. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, teman-teman. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

Teman Pro 2 Sanian Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Kabut asap akibat karhutla di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan yang sangat tebal. Kabut asap yang terjadi saat ini terbilang sangat parah dan akibat buruknya kesehatan masyarakat. Sementara itu update kondisi penderita ISPA akibat kabut asap di Sumsel mencapai hampir 50 ribu penderita dan diperkirakan akan terus bertambah. Dokter penyakit dalam RSMH Palembang mengatakan kondisi ini sudah sangat tidak wajar untuk kesehatan dan sepatutnya sudah ada langkah cepat dalam penanganan terkait kebakaran hutan. Dirinya juga menambahkan masyarakat sebaiknya tidak keluar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sedangkan untuk anak-anak diharapkan tidak bersekolah atau juga melakukan sekolah daring.

0: Kabut asap karhutlah semakin membahayakan, PJJ kembali diperlakukan di Palembang. Kabut asap karhutlah meningkatkan resiko gangguan pernapasan pada anak karena emang saluran napas mereka lebih kecil dan rentan terhadap partikular. Dan memperburuknya kualitas ini membuat sejumlah sekolah di Palembang kembali menerapkan PJJ untuk mengurangi paparan asap terhadap siswa. Penerapan PJJ masih menghadapi kendala akses perangkat dan juga internet, sehingga diperlukan koordinasi pemerintah, sekolah, dan orang tua serta fasilitas kesehatan. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Anakin Pepet.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
0: Tidak.
2: Mau enggak mancing sambil tidur?
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida. Produk

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

6.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku kembali lagi nyapain kamu semua pagi hari ini dalam keadaan mata merah dan juga pilek. Aduh, asam di Palembang ini banyak banget ya. Sumpah, bangun dari tidur tadi tuh masih baik-baik aja ya mataku. Tapi ternyata setelah keluar rumah dan jreng-jreng-jreng, ya subuh-subuh aku harus menghirup asap itu, teman Pro 2. Terus juga kayak karena mata ternyata emang pedih banget baru buka ya pintu kantor doang. Di halaman kantor tuh udah kayak aduh parah ya. Tapi aku harap kamu gak sakit teman berdua ya, karena kita harus jaga kesehatan tetap ya. Dan kalau misalnya kamu punya aktivitas di luar ruangan atau juga pekerjaan kamu yang mengharuskan kamu di luar ruangan, make sure kamu pakai kacamata teman berdua ya. Dan juga jangan lupa masker kamu. Terus juga kemarin ada temanku yang bilang kalau misalnya pulang ke rumah dia langsung pakai kain yang dibasahin, kain bersih yang dibasahin, terus tempel aja ke muka dan biar dia kayak bisa ngisap gitu loh dengan baik udara teman-teman dua. Baby kamu juga bisa menggunakan hack itu ya. Dan yang pastinya bareng sama Rina Zali pagi hari ini teman-teman dua di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oso wa. Bangtan은 처음이지?

this BTS teman Pro 2 dope ya. Super dope banget sih BTS. Itu emang lagu lama sih teman Pro 2 ya. Lagu dari zaman 2011 gitu ya. Tapi wah makin hari makin gacor nih. Bahkan kemarin di MTV VMAs ya, BTS ini menyapu bersih 3 penghargaan teman Pro 2 ya. Di Los Angeles teman Pro 2 yaitu Song of the Year, Best K-pop lewat lagunya Swim dari album Arirang dan juga Best Group ya. Bahkan lagunya Swim ini mengalahkan pesaing berat seperti kayak Golden, terus juga Bring Your Love-nya Madonna x Sabrina teman Pro 2. Dan ini jadi kemenangan pertama BTS ya di Song of the Year teman Pro 2 setelah nominasi pertamanya kemarin itu lewat Dynamite di 2021. Nah, di Best K-pop juga dan juga Best Group teman Pro 2, BTS ini mengungguli Blackpink, Jam, Cat's Eye, terus juga LCRVM teman Pro 2 dan juga Lisa teman Pro 2. Dan ini menjadikan BTS salah satu peraih piala terbanyak ya di MTV VMAs di September kemarin teman Pro 2. Ya makin gacor kakak-kakak ini ya, kakak-kakak senior di K-pop ini teman Pro 2. Tapi aku juga kalau lihat emang makin kesini makin mateng banget ya member-member BTS teman Pro 2, mulai dari grupnya sampai solo karirnya masing-masing loh.

0: pakai acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial. Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
2: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
2: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Basic Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku lihat udah banyak banget yang pergi kerja, ya walaupun gak nganter anak ya, atau juga keponakan teman Pro 2, karena memang Palembang kan udah mulai PJJ lagi ya. Tapi memang jalanan padat oleh pekerja teman Pro 2. Dan aku harap kita semua sehat-sehat ya teman Pro 2. Pintar-pintar jaga kesehatan deh sekarang, karena benar-benar kayak indeks kualitas udara tuh udah gila sih menurutku ya. Aduh, ini benar-benar kayak sepanjang kualitas udara yang pernah menyerang gitu, kayak karhutlah segala macam. Ini benar-benar kayak masuk ke dalam kategori berbahaya teman Pro 2. Dan kayaknya setahuku belum ada deh ya Sumsel dalam kategori berbahaya di 3 bulan belakang teman Pro 2. Tapi dalam minggu ini wah benar-benar dalam kategori berbahaya, dan itu benar-benar kerasa banget teman Pro 2 ya. Bahkan banyak banget sekarang orang-orang yang sudah mengeluhkan teman Pro 2. Dan penderita ISPA aja udah hampir 50 ribu ya orang loh teman Pro 2 ya. Jadi memang kita tuh benar-benar harus menjaga kesehatan teman Pro 2 ya. Sebaiknya tidak keluar ruangan kalau misalnya gak ada acara apapun ya, karena memang di luar itu benar-benar pekat banget dan juga membahayakan untuk kesehatan teman Pro 2 ya. Dan kita juga berharap pemerintah dan juga stakeholdernya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat teman Pro 2 ya. Terus juga ngasih sanksi tegas juga bagi pelaku pembakaran lahan yang bisa ngasih efek jera deh ya. Dan memang kita harus cerdas-cerdas menggunakan pelindung mulut ya, terus juga ya kacamata teman Pro 2 kalau memang kalau misalnya aktivitas luar ruangan kamu tuh pakai motor ya. Jangan lupa juga banyak-banyak main lagi minum air putih teman Pro 2 ya, biar kita tetap terhidrasi.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.